0: pemakaman di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari tambang Suwarto juga salah satu. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPS.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya,

0: mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
1: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, dua orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
3: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
4: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
3: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
5: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa. Karena sangat jarang atau sangat minim penelitiannya.
3: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
6: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
7: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali waterdrop dengan 80 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area masih masuk kebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali waterdrop. Namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
6: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
8: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CD di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
6: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
9: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
10: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang Balai Rante Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
9: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
10: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
9: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue, di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman. aman.
10: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bribka Satria, silakan.
12: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yeay, ayah pulang. Yah, tadi di sekolah aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya. Rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak. Tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Menarik proses untuk dikenal informasi dan inspirasi pendengar yang saya lagi tepat 28 kita bergeser dan menjalan silang gereja yang akan disiarkan langsung dari gereja yang ada di kawasan Pare Kediri. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengarnya. Kita sudah tersambung ya dalam penyajian silang gereja yang disiarkan langsung dari gereja GBDI atau Bethel Indonesia Kediri ya, yang mana dengan bersama dengan pendeta Wiwi ya, dengan tema ibadah pada pagi hari ini yaitu manusia baru. Selamat mendengarkan.

0: rindu kembali umat Tuhan.
1: Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan.

0: Benar Bapa, inilah pengakuan yang keluar dari dasar hati kami, bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Engkau melayakkan setiap kami hingga saat yang indah ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini menaikkan ucapan syukur kepada-Mu, dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap pribadi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat pengertian daripada Allah Bapa, sehingga dalam setiap kehidupan kami boleh memahami, mengerti, dan terlebih menghidupi firman-Mu secara nyata dalam hidup kami. Kami serahkan jam ini, waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu, layakkan hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan maksud hati-Mu, berbicaralah kepada kami semuanya. Kita yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap hidup kita, saudara dan saya, hingga saat ini kita boleh ada, dan saat ini pula kita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita langsung aja membuka kitab kita dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Nanti Bapak Ibu baca di rumah mulai ayat yang ke-5 sampai 17. Namun pada kesempatan yang indah ini kita hanya membaca ayat 9 sampai 11. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skrit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan dalam segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saudara dan saya sebagai orang percaya yang menyembah Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, harusnya hidup saudara dan saya, kita memahami bahwa benar-benar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara dan saya, apa yang ada pada kita bukanlah milik kita, tetapi Yesus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sangat luar biasa, di mana menyadarkan setiap hidup saudara dan saya sebagai orang percaya, kehidupan kita sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar di atas kayu salib. Nah, hal inilah, kesadaran inilah yang harusnya terus-menerus ada dalam setiap hidup kita. Seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kalau dalam setiap kehidupan kita ada kesadaran, maka hidup saudara dan saya sudah dibeli, harganya lunas dibayar, maka di dalam setiap kehidupan kita, saudara dan saya, Yesus yang ada dalam kehidupan kita, sehingga hidup saudara dan saya mau tak mau, kita haruslah berubah untuk semakin hari semakin seperti Yesus. Ada perubahan yang nyata. Nah, dengan pembacaan ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara yang kasih, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Manusia Baru. Mari kita katakan sama-sama dalam hidup kita supaya kita ingat. Kita katakan dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Manusia baru. Mari sekali lagi dengan penuh semangat, 2, 3. Manusia baru. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu, supaya mereka memiliki pemahaman yang benar sehingga mengalami yang namanya perubahan hidup. Nah disitulah apa yang Rasul Paulus ungkapkan, supaya mereka di dalam kehidupan mereka, yaitu menyadari bahwa hidup mereka sebagai orang percaya adalah mereka manusia baru. Nah manusia baru ini bukan blegernya yang berubah. Ya kalau saya ini pendek kemudian nanti berubah jadi tinggi langsing, gak akan bisa saudara-saudara yang kasih. Tapi yang berubah di mana manusia batiniah kita inilah yang berubah di dalam setiap kehidupan kita. Manusia baru adalah di mana peralihan dari kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa menuju kehidupan baru dalam kebenaran dan kekudusan, di mana memiliki pikiran dan perasaan dan teladan yang berpusat kepada Yesus. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang perlu kita pelajari tentang manusia baru, poin yang pertama yaitu mematikan manusia lama. Kalau Bapak Ibu belajar nanti membaca pelan-pelan di dalam ayat 5-8, di mana manusia itu mempunyai kebiasaan yaitu hidup dalam segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, ini jelas di dalam setiap kehidupan kita manusia, dan hal itulah yang harus dimatikan dalam hidup kita. Menurut ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara yang kasih, manusia duniawi kita yang harus dimatikan adalah yang namanya percabulan, kemudian kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Nah, semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Kalau Bapak Ibu, saudara dan saya masih melakukan yang namanya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, di mana saudara dan saya tidak menyembah kepada Allah, tetapi saudara dan saya menyembah kepada berhala. Dan hal inilah yang perlu kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita, kita pahami di dalam setiap kehidupan kita, sehingga saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita memahami, menyadari apa sih yang kita sembah, siapa sih yang kita sembah. Benar-benar kita menyembah Allah yang kita sembah, atau kita masih dalam penyembahan berhala kita? Karena di dalam kehidupan kita masih ada kenajisan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang enggak benar, percabulan, kemudian hawa nafsu, kemudian nafsu jahat, keinginan selalu berbuat jahat, atau keserakahan. Serakah, saudara-saudara yang kasih, mari kita lihat di dalam setiap kehidupan kita. Nah kemudian untuk mematikan manusia lama ini, selain kebiasaan manusia hidup dalam dunia ini yang harus dimatikan, maka di dalam hidup saudara dan saya haruslah membuang perkataan dan emosi yang negatif. Nah dikatakan dalam ayat firman Tuhan, marah. Marah itu boleh apa enggak? Boleh. Tetapi kalau kita punya tujuan yang benar untuk membuat mereka kembali kepada kebenaran firman Allah, lah geram. Saudara-saudara yang kasih, nah hal inilah, kalau geram itu di dalam kehidupan kita di mana itu mempunyai nilai yang negatif, itu harus dibuang. Kemudian kejahatan, nah apalagi kejahatan, haruslah dibuang semuanya itu. Kemudian fitnah, saudara-saudara yang kasih, fitnah. Nah ini seringkali ada di dalam setiap kehidupan kita manusia, yang seringkali kita itu tidak sadar dalam hidup kita, tetapi kita menjatuhkan, memfitnah orang lain, saudara-saudara yang kasih, dan kemudian kata-kata kotor. Nah semuanya itu harus dibuang. Membuang perkataan dan emosi yang negatif, yang enggak membangun, yang enggak memuliakan nama Tuhan, yang menjatuhkan orang, yang membuat orang di dalam kehidupan mereka tidak mempunyai, tidak diberkati. Nah, ini semuanya harus dibuang. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita, karena Allah menginginkan setiap hidup saudara dan saya, kita menjadi manusia baru, di mana kita harus mematikan manusia lama kita. Kemudian poin yang kedua, mengenakan manusia baru. Dalam ayat 12 sampai 14, saudara-saudara ingat baik-baik, bahwa saudara dan saya adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan, saudara-saudara yang kasih. Ingat baik-baik, orang pilihan itu tidak sembarangan. Tidak semua orang jadi orang pilihan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan seorang pengusaha, maka mereka mencari karyawan di dalam kehidupan mereka. Maka banyak yang tes, tes, tes. Kemudian mereka yang masuk, yang diterima, itu adalah orang yang pilihan, orang yang baik dari antara mereka, mereka yang dipilih, mereka yang direkrut. Nah, begitu pula dalam hidup saudara dan saya, kita ini bukan orang sembarangan, tapi hidup saudara dan saya adalah orang pilihan. Sing milih siapa? Sing milih Allah yang kita sembah. Saudara dan saya adalah orang pilihan Allah, saudara-saudara yang kasih, dan yang dikuduskan, yang disucikan. Saudara-saudara yang kasih, di dalam ayat berikutnya dikatakan, saudara-saudara yang kasih, saudara dan saya dikuduskan di mana terus-menerus diperbarui, terus-menerus diperbarui menurut gambar Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau Bapak Ibu saudara dan saya dikuduskan, terus-menerus diperbarui dari hari ke hari oleh firman Allah, melalui Roh Kudus, melalui kehidupan kita sehari-hari, Allah mau supaya hidup saudara dan saya terus-menerus ada yang namanya perubahan dari hari ke hari. Ada yang namanya di dalam setiap kehidupan kita secara nyata ada yang namanya perubahan. Jangan sampai hidup saudara dan saya menjadi orang Kristen yang sudah lama, bertahun-tahun, mungkin dari kecil sampai tua, sampai elek, tapi hidup kita tidak ada perubahan. Tetap saja puluhan tahun yang lalu sama sekarang tetap aja tidak ada perubahan nyata. Jangan sampai itu terjadi. Allah mau hidup saudara dan saya diperbarui dari hari ke hari melalui kebenaran firman Allah. Saudara dan saya harus mau berubah. Jangan sampai hidup saudara dan saya tidak berubah. Aku mau enggak berubah karena Tuhan Yesus enggak berubah. Siapa kita ini? Kita manusia yang bejat, brengsek. Kalau hidup saudara dan saya enggak berubah, akan di dalam hidup kita, kita sama tidak akan menikmati yang namanya menjadi manusia baru. Saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap tidak berubah. Kita mau menjadi manusia yang tetap binasa. Tapi marilah, Allah mau hidup saudara dan saya semakin berubah di dalam setiap kehidupan kita, dari hari ke hari, sehingga firman Allah itu mengubah dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita keras kepala, tegar tengkuk, saudara-saudara yang kasih. Kita enggak mau berubah. Tapi marilah kita mau berubah di dalam setiap kehidupan kita, diperbarui dari hari ke hari menurut gambar Allah. Kalau Allah menciptakan manusia pertama yaitu segambar serupa dengan Allah, dengan karya keselamatan dikembalikan kepada gambar Allah yang semula, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka Allah mau hidup saudara dan saya ada perubahan yang nyata. Semakin hari karakter, watak, kelakuan kita berubah semakin hari, semakin menjadi seperti Yesus. Nah, untuk inilah saudara-saudara yang kasih, mengenakan manusia baru ini sama. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada perbedaan. Baik itu orang Jawa, orang Madura, orang Kalimantan, orang Eropa, orang mana saja, sama. Dalam kehidupan kita sebagai manusia sama. Saudara mungkin katakan loh, sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai gembala, ya sama saja. Itu kalau mungkin gembala itu hanya sebatas tanggung jawab diberikan. Nah, jangan saudara berpikiran bahwa podo lek ngono lah. Tapi ingat, tanggung jawab yang besar dalam kehidupan seorang gembala itu bukan hanya membimbing jemaat. Kalau mungkin ada sebuah gereja yang tamunya diatur dari sini-sini. Nah, bukan hanya sebatas itu. Tapi seorang gembala diberikan tanggung jawab untuk membawa setiap jemaatnya, mereka dalam kehidupan di dalam dunia ini, semakin hari semakin berubah, semakin hari karakternya, wataknya, kelakuannya, sampai akhir kehidupannya pun menikmati kita bisa hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, ini gak gampang saudara-saudara yang kasih. Ada satu tanggung jawab yang besar, dan untuk itulah mari kita akan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita mengalami yang namanya perubahan. Semakin hari semakin dalam pengenalan kita akan Yesus, semakin hari semakin bertobat, semakin hari semakin berubah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, tidak ada perbedaan. Baik itu jemaat, baik itu gembala, baik itu pelayan Tuhan, semuanya sama. Allah mau yang jelas dalam hidup setiap orang mengalami yang namanya perubahan, untuk semakin hari semakin berubah secara nyata di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian dikatakan, saudara-saudara yang kasih, sifat-sifat baru itu yang bagaimanakah? Kita akan melihat dalam ayat firman Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca nanti dalam ayat 12 sampai 14, saudara-saudara yang kasih, di mana sifat-sifat baru itu ada yang namanya belas kasihan, welas asih, bukan hanya sekedar ngomong, tapi memang ada dari tindakannya itu ada belas kasihan. Kemudian dikatakan kemurahan, kemurahan hati, saudara-saudara yang kasih. Ini penting. Yang Allah mau hidup saudara dan saya, kalau kita hidup kita menjadi manusia baru, maka kita ada rasa belas kasihan, ada kemurahan, murah hati, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kemudian dikatakan kerendahan hati. Rendah hati itu enggak sombong. Orang sombong itu merasa dirinya lebih, orang lain itu di bawahnya. Nah, Allah mau hidup saudara dan saya, kalau kita menjadi manusia baru, kita itu tidak sombong, kita rendah hati, saudara-saudara yang kasih. Kita akan menghargai orang lain, kita akan menghormati orang lain dalam setiap kehidupan kita. Kemudian ada kelemah lembutan, lemah lembut. Oh, gak berangasan, saudara-saudara yang kasih. Jangan sampai hidup saudara dan saya gampang emosian, berangasan, omongannya kasar, langsung gak karuan. Nah, kita akan belajar dalam kehidupan kita ada kelemah lembutan. Kemudian sabar, ada yang namanya kesabaran. Walaupun nama kita bukan sabar, Pak Sabar, tapi Allah mau hidup saudara dan saya memiliki yang namanya kesabaran. Kira-kira hidup sabar itu angel apa sulit? Dulure kuwi tante, angel karo sulit. Ya, enggak gampang lah. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama, belajar hidup dalam kesabaran. Enggak gampang terbawa emosi, enggak gampang kita. Ya, saudara-saudara yang kasih, tapi ini harus belajar. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tapi marilah jujur, kita akan belajar dalam setiap kehidupan kita, kemudian saling mengampuni. Nah, saya rindu dalam setiap kehidupan kita, kita itu menjadi orang Kristen yang harusnya saling mengampuni. Adakah di antara kita dengan suaminya cik jengkel ae walaupun serumah? Adakah di antara kita dengan orang tua, dengan anak, masih enggak bisa mengampuni saudara-saudara yang kasih, dengan tetangga, dengan keluarga? Enggak iso ngampuni, enak men tante diampuni, wong-wonge koyo ngono. Aku wis mengampuni ping pira ae, sekali mengampuni, dua kali, tiga kali, lima kali. Ingat baik-baik bahwa firman Tuhan mengajarkan hidup saudara dan saya itu mengampuni itu 70 kali 7 kali. Iso dihitung apa enggak? Enggak bisa. Kalau 70 kali 7 itu bisa dihitung, tapi belakangnya itu kali-kali ini piro enggak iso dihitung. Dan itu merupakan pengampunan, itu adalah gaya hidup orang Kristen. Lek gak iso mengampuni berarti dudu orang Kristen. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Loh, kalau kita ndak bisa mengampuni, loh Allah mengampuni loh. Kalau kita ndak bisa mengampuni sesama kita, Allah enggak akan mengampuni kita. Dasarnya Allah mengampuni, kita itu harus bisa mengampuni orang lain lebih dulu. Nah, itu marilah kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita. Mengampuni, saling mengampuni. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan belajar bersama-sama. Kemudian saling mengampuni, kasih sebagai pengikat. Nah, kasih, saudara dan saya harus memiliki kasih. Kalau kasih kita itu sangat terbatas. Kenapa enggak? Kasih manusia itu sangat-sangat terbatas, tapi kasih Allah itu tidak ada batasannya. Dan yang harusnya menjadi dasar dalam hidup saudara dan saya itu adalah kasih Allah. Kalau Allah sudah mengampuni kita, saudara, Allah sudah mengasihi kita, maka hidup saudara seharusnya mengampuni, seharusnya mengasihi sesama kita. Nah mari, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kalau hari Minggu yang lalu kita bersama-sama kita ada ibadah Minggu Santai, jangan sampai dalam kehidupan kita wes gak usah Minggu Santai, Minggu Santai wopo segonin tek. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih, saya mohon maaf, tapi kenyataannya nasinya itu di belakang masih, itu hanya kurang komunikasi, ada miss. Nah, saya rindu kita ke depannya bagaimana supaya enaknya. Jangan.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar barusan kita sudah simak bersama-sama silang gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Bethel Indonesia Kediri bersama dengan Pendeta Wiwi, ya, yang mengangkat tema ibadah pada pagi hari ini, yaitu manusia baru. Dan bisa mempertebal gimana Anda bagi Anda yang mempercayainya. Saat lagi mendengar ya, tempat 29 kita bergeser untuk menyimak Idola Indonesia Layak Anak sampai dengan tim perawat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Adik-adik, tahu tidak siapa yang menciptakan karakter si Komo yang terkenal di era tahun 80-an? Pencipta karakter si Komo adalah Seto Mulyadi. Berawal dari kecintaan terhadap anak-anak, pria kelahiran Klaten 28 Agustus tahun 1951 ini menjadi asisten Pak Kasur. Dilanjutkan dengan mengisi acara di aneka ria Taman Kanak-Kanak bersama Henny Purwonegoro. Saat itulah karakter si Komo diciptakan oleh saudara kembar Kresna Mulyadi ini. Berupa boneka si Komo dan lagu yang diciptakan, karakter si Komo menguat dan banyak dikenal.

Kali ini kita akan belajar lagi ya, yaitu bola bekel. Siapa di sini yang suka main bekel? Permainan bekel dimainkan dengan melemparkan sebuah bola ke atas dan menangkapnya kembali. Namun di saat bersamaan harus mengambil atau mengubah posisi biji-biji yang ada sesuai peraturan permainan. Nah, biji-biji ini bisa berupa benda keras seperti logam, tulang, atau yang lain. Permainan bekel ini ternyata berasal dari pengaruh budaya Belanda. Istilah bekel sendiri asalnya dari bahasa Belanda, yaitu bekelspel atau bekelen. Permainan ini kemudian berkembang di daerah Jawa. Biasanya bekel dimainkan oleh 2 hingga 4 orang pemain dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Sampai jumpa di Jelajah Ilmu.

0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali saya Kak Aril Fonda kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini adik-adik ya. Edisi di akhir pekan hari Minggu, kalender 4 Oktober 2026, yang mana akan menemani adik-adik semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian idola edisi pagi hari ini ya, Kak Aril akan memberikan ya terkait dengan siswa berprestasi yang ada di SDN 2 Besowo ya, yang mana akan mengangkat topik yaitu meraih prestasi tak semudah merajut anyaman ya. Selamat mendengarkan.
2: Terima kasih, pagi hari ini Anda sedang mendengarkan 100,2 FM RRI Kediri, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Dan pendengar, pagi hari ini saya sedang ada di SD Negeri Besowo 2 Kediri. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan ada siswa yang luar biasa potensinya dan juga guru pendampingnya. Langsung saja kita sapa pagi hari ini ada Bayu Arya Ripki, juara 2 Kriya Anyam maksudnya ya, juara 2 Kriya Anyam tingkat Kabupaten Kediri. Bayu, selamat pagi Bayu.
3: Pagi.
2: Paginya kurang semangat. Udah sarapan belum? Tereng, tereng. Agak dekat dengan mainnya kamu, tereng gimana?
3: Tereng.
2: Ini yang kedua, ada Pak Anto Adi Saputra sebagai guru pendamping SD Negeri 2 Besowo. Baik, ini tema kita pagi hari ini adalah meraih prestasi tak semudah merajut anyaman. Nah, kalau bicara tentang anyaman, apalagi berkaitan dengan kriya anyam, Bayu ini adalah salah satunya yang bisa dan ternyata banyak kiprahnya yang akhirnya menjadi juara dua kemarin ya. Itu kapan itu juara duanya Bayu? Lombanya kemarin bulan apa?
4: Bulan Mei.
3: Bulan Mei.
2: Bulan Mei tahun 2024 ini ya Pak Anto ya. Juara dua itu mengalahkan berapa banyak peserta itu?
3: 26.
2: 26 peserta. Itu sekabupaten apa gimana?
3: Kabupaten.
2: Kabupaten. Itu berarti diambil dari setiap sekolah-sekolah ya.
4: Jadi ini Bayu ini mewakili Kecamatan Kepung.
2: Mewakili Kecamatan Kepung. Ya.
4: Dia lomba di Kecamatan Kepung juara 1. FL2SN itu berjenjang. Jadi tingkat kecamatan. Kalau lolos nanti dia berhak mewakili ke tingkat kabupaten. Nah, kalau kabupaten kan berarti pesertanya seluruh SD sekabupaten.
2: Iya, betul.
4: Nah, ini alhamdulillah juara 2.
2: Nah, setelah itu ada ini enggak? Lomba lagi tingkat
4: untuk
2: ini,
4: kedepannya kan provinsi? Diambil 2 juara. Iya. Di 2 juara ini sebagai wakil Kabupaten Kediri berlomba di tingkat provinsi. Nah, nanti kalau provinsi juga lolos 2 ke nasional. Ya, semoga kita berdoa saja.
2: Amin. Ya, semoga nanti kedepannya bisa masuk ke provinsi, lanjut ke nasional ya Bayu ya. Bayu ini suka menganyam dari kapan Bayu?
3: Sejak kelas 3.
2: Sejak kelas 3. Itu belajarnya dari mana?
3: Dari Pak Anto.
2: Dari Pak Anto. Pak Anto ini guru seni juga ya?
4: Saya guru kelas sebenarnya. Saya guru kelas. Tapi kan untuk SD ini kan enggak ada guru seni, enggak ada guru banyak. Guru SD harus bisa semua.
2: Harus bisa semua, harus multi talenta.
4: Iya. Kan sekolah dasar.
2: Iya,
4: jadi
2: iya,
4: paling tidak kan memberikan dasar. Dasar kesenian, dasar pengetahuan kepada anak-anak. Seharusnya guru SD itu bisa multi talenta lah.
2: Bisa apa aja lah ya.
4: Seharusnya ya.
2: Tadi berarti kan katanya belajarnya dengan Pak Anto. Pak Anto ini belajarnya dari mana? Nganyam itu dari mana, Pak?
4: Ya.
2: Otodidak juga itu.
4: Kita kan lihat dari video, dari YouTube.
2: Iya.
4: Ya, kalau barang istilahnya wong Jawa barang ketok. Bisalah kita niru.
2: Iya,
4: Kita kan mainnya ide.
2: Iya.
4: Kalau kriya itu kan bukan lomba seperti contohnya kita buat konsep dulu.
2: Betul.
4: Nah, konsep apa bendanya itu apa, baru nanti kita ajarkan kepada anak agar anak ini bisa nangkep secara mudah untuk mengaplikasikan konsep kita. Mm-hmm. Jadi gurunya mengkonsep, nanti kita ajarkan kepada anak.
2: Oke. Okay. Itu nganyamnya itu pakai media apa, Pak Anto?
4: Bambu.
2: Pakai bambu. Bambu. Itu yang daunnya itu atau gimana?
4: Yang batangnya itu ya, nanti di itu ya? Diserut.
2: Oh, ngata.
4: Nah, diambil segini.
2: Jadi tipis-tipis oh ya. Ya.
4: Dipotong.
2: Jadi kayak nganyam tikar bambu itu ya?
4: Ya.
2: Oh, gitu. Okay.
4: Seperti anu, bahannya seperti anyaman besek.
2: Betul betul.
4: Besek-besek yang buat hajatan dulu itu, yeah, kan ada besek, okay. Nah, itu. Tapi kita permainan konsepnya.
2: Oke, okay, jadi Bayu ini mulai belajar nganyam sejak kelas 3 SD, belajar dari Pak Anto, dan sekarang sering ikut lomba. Kenapa kok suka menganyam?
3: Bisa ketemu sama teman-teman.
2: Bisa ketemu sama teman-teman. Terus apa lagi?
3: Membuat bentuk mainan apa? Dari bambu seperti mobil, beko, sama traktor.
2: Aduh, bisa bikin mobil sama traktor?
4: Bisa dong.
2: Berapa lama itu bikinnya?
3: 2 jam.
2: 2 jam langsung jadi? Ada contohnya nggak?
3: Ada.
2: Jadi anak-anak ini ada ini nggak, Pak? Apa semacam video tutorial atau dari Pak Anto sendiri langsung ngajarin?
4: Ya kita buat dulu.
2: Oh gitu.
4: Gurunya buat dulu, praktek dulu. Kalau sudah jadi baru kita ajarkan ke anaknya.
2: Ini untuk yang kesenian apa menganyam ini juga setiap minggu ada atau gimana, Pak?
4: Kalau mendekati event, biasanya kita full itu mendekati event. Bisa sampai seminggu full itu kita latihan untuk anyam itu kita seminggu full untuk kalau ada event. Jadi anaknya juga harus kita pilih yang punya keterampilan, cekatan.
2: Nah, Bayu ini salah satunya.
4: Salah
2: berarti.
4: Satu cekatan ya.
2: Oke.
4: Okay. Multitalenta ini juga bisa kendang.
2: Waduh.
4: Kendang cilik juga ini.
2: Pegendang cilik sama kayak tadi ya, Vino tadi ya.
4: Vino. Vino kan lebih ke
2: tarinya. Gong.
4: Oh, gongnya. Gong sama nari jaranan. Ini juga bisa nari jaranan. Tapi fokusnya ke pengendang ya, Yu.
2: Jadi pengendang.
4: Kalau jaranan mainnya apa, Yu?
3: Kepang.
2: Jaran kepang, waduh.
4: Kepang ini kuda itu.
2: Baik. Jadi sudah bikin berapa banyak karya dari menganyam? Mobil, traktor, terus apa lagi tadi?
3: Beko.
2: Beko itu becak ya?
4: Beko itu kapal kru.
2: Oh, kapal kru.
4: Kapal kru apa ya bahasanya? Ya beko namanya.
2: Terus bikin apa lagi?
3: Sama traktor.
2: Sama traktor. Kemarin lomba itu bikin apa itu?
3: Beko.
2: Itu kecil begitu, Pak? Ada gede?
4: Ukurannya
2: nganyamnya itu
4: 40 cm.
2: Barangnya.
4: Oh. 40 cm. Dan itu bisa bergerak.
2: Bisa gerak.
4: Bisa.
2: Berarti bergeraknya ditarik
4: pakai. Nah, ini ya gurunya sendiri harus konsep itu.
2: Harus kreatif ya, guru SD ya. Aduh.
4: Iya. Kita satu-satunya ya mungkin yang bisa bergerak cuma dari kita loh. Kita pakai hidrolik. Hidroliknya itu dari suntikan.
2: Oh, gitu.
4: Jadi suntikan dua ini kita hubungkan. Nanti kalau satu dorong dia ke atas, kalau ini ditarik dia bisa ke bawah. Jadi bisa begini, bisa mengerut.
2: Oh.
4: Ada videonya nanti, mungkin bisa diperlihatkan ya. Itu bisa mengerut begini, seperti remote control.
2: Iya.
4: Tapi kita pakainya ada selangnya.
2: Ada selangnya ya. Buat menggerakkan itu ya.
4: Menggerakkan.
2: Oke, baik. Kalau misalkan mau lomba gitu, biasanya persiapannya berapa lama, Bayu? Latihannya berapa lama dengan Pak Anto?
3: 2 minggu.
2: 2 minggu sebelumnya biasanya.
4: Full.
2: Full tiap hari. Habis pulang sekolah apa gimana?
3: Pak Anto.
2: Habis pulang sekolah ngajarnya, latihannya, bikin anyaman.
4: Di rumah saya.
2: Oh, jadi
4: saya kan kontrak dekat sini.
2: Oh, dekat sini.
4: Kontrak dekat sini, dan nanti ini pulang sekolah ke rumah saya.
2: Mm-mm.
4: Itu bisa sampai jam 5 sore.
2: Mm-mm.
4: Karena kita kan mengajar anak itu tidak semudah mengajar orang dewasa.
2: Betul. Harus sabar, telaten, begitu ya. Tapi Bayu ini ya apa namanya suka sekali dengan menganyam. Tiap hari kalau misalkan di rumah itu juga ini enggak, juga bikin kerajinan enggak, karya-karya begitu.
3: Iya.
4: Bikin salon.
2: Bikin apa?
4: Salon itu.
2: Salon. Oh, dari anyaman juga.
4: Enggak, dari kayu terus.
2: Dari kayu.
4: Merakit salon itu.
2: Tempat jadi, salonnya, iya. Tempat salonnya ya. Itu kalau misalkan udah bikin itu biasanya dibawa ke sekolah enggak, ditunjukin ke teman-teman enggak?
3: Buatan.
4: temennya yang main sendiri. Kesana.
2: Oh gitu. Tapi biasanya ini gak sih bikin anyaman tuh susah gak? Awal-awal dulu susah?
3: Iya.
2: Susahnya gimana?
3: Lem.
2: Melem?
4: Itu anyaman tuh kan susah ya?
2: Iya.
4: Dek kan anyam itu kan menggunakan benda-benda tajam.
2: Iya.
4: Untuk memotong, pakai gunting, terus kemudian lemnya juga lem G.
2: Oh iya.
4: Nah, itu kan kalau
2: bukan yang lem tembak itu beda ya, Pak ya.
4: Kalau lem tembak itu nanti kurang rapi.
2: Justru
4: outputnya
2: gitu ya.
4: Kurang rapi. Jadi lem tembak kan apa? Nanti ada meler-melernya itu loh.
2: Oh iya.
4: Apa bosan ini?
2: Meler-meler.
4: Nah, itu kita pakai lem G. Jadi lem G itu sifatnya cepat tapi
2: raket.
4: Raket ya. Tapi cepat.
2: Kuat itu
4: tapi
2: Pak.
4: Ya, kuat. Itu kalau kena tangan ya
2: ya lonjong.
4: Itu bisa nempel begini, nggak bisa lepas tuh. Kalau anaknya mentalnya kurang kuat ya down, Pak.
2: Oke.
4: Jadi bayi ini kebetulan ya dia pegang gini, terus diam dulu yuk. Nanti kalau udah kering, baru kasih air, nanti dilepas.
2: Kenapa harus dikasih air itu, Pak?
4: Ya biar bisa lepas.
2: Oh ininya ya kena apa namanya?
4: Kena air nanti dia
2: kena lemnya itu ya.
4: Iya juga bahaya sebenarnya. Karena kita kan pakai pisau, pakai cutter itu, pakai gunting untuk motong pinggir-pinggirnya itu pakai itu.
2: Itu bahan-bahannya ngambilnya dari sekitar sini juga.
4: Alam, ya. Nah, kebetulan bapaknya ini kan profesinya tukang.
2: Oh,
4: jadi yang bantuin saya ini bapaknya. Bapaknya bantuin motong pring, terus ngirat. Ngirat bambu. Ngirat tau ngirat?
2: Ngirat itu apa?
4: Ngirat itu bambu utuh ini dibelah kecil-kecil, belah tipis-tipis. Nah itu ya dibantu sama bapaknya Bayu. Sangat support sekali orang tuanya ini.
2: Nah kemarin Bayu yang ikut lomba itu kenapa kok milihnya bikin yang ini Pak, Pego? Kenapa? Atau sebenarnya ini kayaknya yang bakal jadi juara karena tadi seperti Pak Anto bilang ada penggeraknya, sementara yang lain tuh kayaknya cuma bikin anyamannya doang, karya doang gitu.
4: Iya, beberapa wakil dari kecamatan lainnya cuma ada yang bergerak tapi kan dikasih dinamo terus dia bergerak.
2: Oh, nggih.
4: Itu kan konsepnya mainan.
2: Iya.
4: Cuma mainan kan. Ini kan bisa dimainkan. Kalau punya Bayu kan bisa dimainkan. Jadi ada konsep pembelajaran juga. Hidrolis kan juga masuk pembelajaran IPA. Kelas 5 ya. Itu juga ada pembelajaran tentang hidrolis. Jadi tekanan, tekanan air.
2: Aduh.
4: Jadi
2: sambil belajar
4: iya,
2: dan juga sambil main ya,
4: iya,
2: Pak sebenarnya ya.
4: Seharusnya juara 1 ya.
2: Artinya juara 1 ya. Tapi enggak apa juara 2. Semoga nanti kedepannya bisa juara 1 Bayu ya. Bayu, kalau nganyam itu biasanya sekarang kan sudah mungkin sudah mahir ya Bayu ya, sudah bisa lah, bisa cepat. Itu biasanya butuh waktu berapa lama kalau bikin mainan? Paling cepat tuh berapa? 1 jam nggak sampai atau mungkin berapa menit gitu?
3: 1 jam.
2: 1 jaman. Terakhir itu bikin apa terakhir?
3: Bikin traktor.
2: Traktor itu ya.
4: Waktu lomba di kecamatan tuh kan dia konsepnya adalah traktor.
2: Iya.
4: Itu 1 jam sudah selesai.
2: Sementara yang lain gimana, Pak?
4: Ya, 2 jam. Kadang ada yang belum selesai.
2: Sudah mahir ya, sudah terlatih.
4: Ya latihannya enggak berhenti-berhenti ya, satu minggu kita full. Kalau kabupaten kemarin kan 2 minggu kita persiapan.
2: Ini juga jadi ekstrakurikuler enggak Pak di sini, Pak?
4: Ya, untuk anak-anak. Tapi kan untuk beberapa anak saja kita pilih yang memang benar-benar
2: kayaknya
4: ada
2: cocok
4: potensi.
2: Punya potensi.
4: Tidak semua anak mahir di bidang kerajinan, mahir di bidang pendidikan.
2: Ya.
4: Ini kan pintar-pintar gurunya untuk melihat potensi-potensi dari anak-anak ini.
2: Oke. Nah, Bayu kalau misalkan ada lomba, terus misalkan ada ujian, banyak tugas sekolah, itu gimana bagi waktunya, Bayu? Belajarnya gimana? Terus latihannya gimana?
3: Ngerjaan.
2: Gimana belajarnya malam?
3: Oke.
2: Terus kalau untuk apa nama bikin anyaman gitu latihannya?
3: Siang.
2: Siang, habis pulang sekolah.
3: Oke.
2: Sampai sore biasanya. Tapi kalau malam itu enggak ngantuk, banyak kegiatan gitu.
3: Biasanya tidur.
2: Kalau ngantuk tidur ya, Pak. Tapi anak-anak ini ya memang mereka juga sering juara untuk lomba-lomba kesenian seperti ini. Akademiknya gimana, Pak?
4: Gimana?
2: Akademiknya gimana? Karena kan sering lomba, takutnya nanti apa namanya nilainya jadi anjlok dan sebagainya.
4: Ya, kita ya tetap tugas tetap harus selesai, harus selesai tepat waktu, malam juga tetap harus belajar.
2: Iya.
4: Kemarin juga anak-anak ini, Bayu ini ketika lomba ke kabupaten itu bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Kediri. Nah, kebetulan anaknya ini main paginya di Punden, Punden Bogor Pradah. Itu acara hari ulang tahun Kabupaten Kediri. Main jaranan di sana. Kemudian besoknya kan latihan sama saya. Itu waktu latihan itu segini.
2: Semua mantap-mantap ya.
4: Saking gimana ya, capek ya.
2: Kalau banyak kegiatan itu suka ngeluh gak sih? Suka, aduh kok akeh banget kegiatannya, aku tuh pengen leren, ngono. Pernah gak?
3: Pernah.
2: Pernah? Sering gak pernah?
3: Sering.
2: Sering. ini suara hati siswa ini, Pak. Tapi seneng ya kalau diajar Pak Anto ya?
3: Seneng.
2: Kenapa senengnya? Orangnya sabar gak?
3: Gih.
2: Tenanan nih, Gih? Orang apus ya, dong?
4: Sabar.
2: Baik pendengar, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih di Idola Anak Indonesia Layak Anak dan masih di SD Negeri Beso 2. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: adik-adik semua, kembali lagi di Jelajah Ilmu. Tahu gak sih, ternyata ikan itu tidur loh. Jadi, ikan itu ternyata mereka tidur. Meskipun mereka tidak tidur dengan cara manusia, ikan tetap beristirahat dengan mengurangi aktivitas dan metabolisme mereka. Ikan tidak memiliki kelopak mata, jadi mereka tidak bisa memejamkan mata saat tidur. Selain itu, ikan juga bisa tetap waspada terhadap bahaya saat mereka istirahat loh. Ikan juga memiliki berbagai macam posisi beristirahat loh. Ada yang berbaring di dasar, mengubur diri di pasir, bersembunyi di gua, atau hanyut di dekat permukaan air. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.
1: Adik-adik, jumpa lagi di Jelajah Ilmu. Kali ini, kakak akan jelaskan mengenai sejarah singkat permainan tradisional lompat tali. Merupakan permainan yang terbuat dari karet gelang yang digabungkan dan disusun panjang. Permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak perempuan. Sejarah permainan lompat tali sudah ada semenjak Belanda menjajah Indonesia. Awalnya, permainan ini dimainkan oleh anak-anak Belanda yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda kembali lagi mendengarkan Idola Anak Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Kediri, dan saya masih di SD Negeri Besowo 2 Kediri. Masih dengan saya ada Bayu Arya Ripki, juara 2 kriya Anyam tingkat Kabupaten Kediri, dan juga Pak Anto Adi Saputra sebagai guru pendamping SD Negeri Besowo 2. Sesuai dengan tema kita pendengar pagi hari ini adalah meraih prestasi tak semudah merajut anyaman. Kalau Bayu sendiri, jadi kan menganyam itu susah-susah gampang ya. Tapi kalau sekarang itu gampang banget gak?
1: Gampang.
0: Karena sudah terlatih tadi ya?
1: Oke.
0: Bikin apapun bisa Bayu?
1: Bisa.
0: Kalau ada contohnya bisa ya?
1: Bisa.
0: Tapi ini gak sih ada kayaknya, pengen bikin apa gitu? Mau diajarin Pak Anto bikin ini gitu, pernah nggak?
1: Pernah.
0: Bikin apa itu? Bikin apa? Bikin mobil-mobilan, pesawat.
1: Mobil-mobilan
0: belum pernah diajarin Pak kalau nganyam.
2: Mobil-mobilan pernah tapi sederhana, mungkin pengen yang bisa bergerak yuk.
0: Apa? Atau mungkin dari Pak Anto sendiri sudah kepikiran, oh nanti saya mau ngajarin anak-anak bikin ini deh gitu.
2: Kita ke provinsi tetap itu pakai Beko itu dulu.
0: Kenapa kok Beko Pak? Kenapa enggak mungkin ada modifikasi nanti dibikin kayak gini gitu?
2: Detailingnya kita tambah. Dari detailnya untuk Bekonya kita tambah detailnya, terus lalu untuk penggeraknya tetap kita pakai hidrolik itu. Karena sudah bagus kalau ada unsur pembelajarannya, ada unsur mainannya. Jadi tidak hanya bermain tapi juga belajar.
0: Nah itu ketika sudah jadi ya pakai hidrolik dan sebagainya, itu juga cuma sekedar anyaman yang dirangkai jadi Beko itu, atau mungkin ada dicat juga atau
2: tidak boleh unsur tidak biar boleh ada unsur
0: hiasan-hiasan nggak boleh ya Pak?
2: Ya cat itu nggak boleh, jadi kenapa harus boleh? Warna alami.
0: Oh betul.
2: Jadi mungkin ya tujuannya itu menonjolkan bahannya itu
0: keasliannya ya.
2: Kita pakai warnanya dari, jadi kita ngakalinya gini, kita pakai bambu itu macam-macam.
0: Oh iya ya.
2: Ada bambu hitam, kita cari bambu yang warnanya hitam untuk les. Dan juga untuk pintu kita pakai bambu warnanya kuning. Kita pakai bambu kuning. Terus secara umum kita ada bambu hijau, bambu abus itu loh. Nah, itu. Jadi untuk membuat menarik, untuk terlihat warnanya biar bermacam-macam, kita ambilnya bahannya juga macam-macam bambunya.
0: Tapi enggak susah ya Pak nyarinya itu ya?
2: Susah juga. Tapi untuk finishingnya kita pernis pakai apa clear. Boleh finishing itu clear. Jadi cuma biar dia gilap,
0: tetap menonjol juga keasliannya, tapi tetap endingnya juga tadi finishnya bagus gitu ya.
2: Seperti menggilap gitu.
0: Iya. Oke. Nah Bayu itu kan biasanya kan kalau anak-anak ini, begini ya Pak Anto ya, mut-mutan gitu loh. Kalau misalkan gak mau latihan atau gak mau belajar, ya wis nanti ya aku sih kesel gitu, saya masih capek gitu ya. Kalau Bayu sering gitu ya?
1: Enggak,
0: tadi katanya sering. Beda lagi jawabannya. Tapi untuk mengakali moodnya anak-anak itu gimana Pak Anto?
2: Ya kita break dulu. Anak-anak itu gak bisa dipaksa. Jadi anak-anak ini, kalau Bayu ini kan tipikal anak yang jarang ngomong. Jadi dia anaknya pendiam. Terus diam gitu berarti kita gak mood jak latihan.
0: Yeah.
2: Ya kita berhenti dulu. Terus yuk main ke sana dulu. Nanti kalau udah bermain, udah fresh, balik sini lah. Jadi mungkin yang buat lama itu, kadang kan jenuh kan anak.
0: Yeah.
2: Untuk membuat bentuk yang sama berkali-kali pula. Itu pasti jenuh. Apalagi anaknya, kita kan dari awal kan konsep dulu.
0: Yeah.
2: Anak belum tahu bentuk jadinya. Ini pasti wis buat ini malas-malesan. Aku nggak opo bisa nih.
0: Iya.
2: Tapi kalau sudah tahu bentuk, bentuknya seperti ini, bisa bergerak, nanti dia semangat untuk buat itu. Ya tapi kan walaupun semangat, tapi kalau disuruh untuk membuat itu berulang-ulang kali,
0: bosen juga.
2: Bisa sampai 5 kali kita buat untuk persiapan tuh. Kita siapkan bahannya, coba dibuat. Jadi besoknya bongkar lagi,
0: bikin lagi,
2: buat lagi sampai 5 kali ya bosan.
0: Itu ada durasinya nggak sih Pak biasanya kalau lomba itu?
2: Untuk lomba 2 jam.
0: Dua jam ya.
2: Tapi untuk latihan kita kondisikan 1 jam setengah. Satu jam setengah harus teh. Ini juga kabupaten itu juga satu jam setengah selesai dia.
0: Oke.
2: Di luar ekspektasi.
0: Di luar ekspektasi. Keren. Karena sudah terbiasa tadi, sudah ya. Terlatih. Apalagi ya. Didampingi oleh guru yang sangat sabar ini ya, Mbak Yu ya.
2: Didampingi orang tuanya juga.
0: Oh, orang tua juga ikut.
2: Orang tua
0: ya?
2: Juga ikut latihan.
0: Tapi kalau di kabupaten ataupun di kota Kediri ini Pak sering ada lomba-lomba nganyam gitu juga ya?
2: Itu setiap tahun, itu agenda tahunan.
0: Jadi dinas?
2: Iya, namanya FLS 2N.
0: Oke.
2: Festival Seni, itu ada 5 cabang lomba yang diujikan, diperlombakan.
0: Iya.
2: Itu 5-5-nya itu berjenjang. Jadi mulai dari tingkat sekolah, terus kemudian tingkat kecamatan, setelah itu kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Jadi berbagai macam bidang. Dan ini sertifikatnya ini untuk daftar ke SMP, ini bisa berguna sekali. Jadi anak-anak.
0: Jadi pakai jalur prestasi.
2: Jalur prestasi langsung diterima. Ini alhamdulillah Bayu ini sudah punya.
0: Alhamdulillah. Berapa banyak sertifikatnya sudah didapat? Dikumpulkan berapa banyak Bayu?
2: 3 ya.
1: 3.
0: Alhamdulillah. Ini untuk yang dari kelas 5 SD ini aja. Oke. Jadi ada bekal 3. Nanti untuk lanjut ke sekolah selanjutnya. Sudah
2: pasti diterima di SMP 1 kalau Bayu. Karena kan lewat jalur prestasi.
0: Iya. Tapi kalau akademiknya anak-anak ini enggak pernah ini Pak ya. Selama misalkan ada kegiatan padat lomba-lomba tapi akademiknya tetap terjaga gitu ya.
2: Tetap terjaga. Kita guru kelasnya kita suruh mantau.
0: Iya.
2: Nah, kita berbagi tugas. Saya yang ngajar di bidang keterampilan, kesenian itu, nanti guru kelasnya juga mantau apakah tugasnya selesai, nanti yang ngecek guru kelasnya. Ya kita saling koordinasi dengan teman sejawat.
0: Kalau ikut lomba-lomba itu berarti semua full support dari sekolah,
2: full.
0: Biaya dan sebagainya ya,
2: ya
0: Pak?
2: Full support dari
0: kalau
2: sekolah.
0: Kalau dari Pemda gimana Pak?
2: Kalau Pemda ini kan bukan dinas ya. Dinas juga kemarin ada anggarannya toh untuk hadiah. Ini dapat uang ini hadiahnya.
0: Aduh, dapat berapa kemarin?
1: 1.250.000.
0: Wow. Aduh, itu uangnya buat apa?
1: Beli sepeda.
0: Beli sepeda. Waduh, mantap. Bisa beli pakai uang sendiri sekarang ya.
2: 1.250.000.
0: Baik, tapi kalau kendalanya sejauh ini Pak kalau misalkan ngajarin anak-anak itu apa, Pak?
2: Ya itu tadi anak-anak
0: moodnya ingat, tadi ya.
2: Moodnya naik turun.
0: Iya.
2: Ya harus sabar. Apalagi anak SD itu kan masa-masa dia senang gemar-gemarnya bermain.
0: Iya betul.
2: Terus ngomongnya itu gak berhenti-berhenti. Kita nerangin dia bicara sendiri. Kalau anak-anak itu begitu.
0: Iya.
2: Kita kan kadang kita itu memaksakan pengetahuan kita kepada anak-anak.
0: Ya.
2: Padahal anak-anak kan belum sampai sana.
0: Iya betul.
2: Kadang yang ngomong sendiri, kadang ada yang tidak memperhatikan. Nah kalau kita, kalau guru SD itu tidak sabar ya akhirnya marah-marah toh. Akhirnya kan marah-marah toh sama anak-anak.
0: Pak, pantok. Kalau di sini kan tadi memang khasnya sebenarnya jaranan itu banyak ya masyarakat
2: banyak.
0: Yang apa namanya punya kesenian jaranan dan sebagainya. Kalau nganyam ini juga banyak tipso.
2: Kalau untuk anyaman saya lihat ada beberapa pengrajin di sini. Kemarin juga saya pesan ke sekitar warga sini, tapi orangnya sudah sepuh. Itu pesan iratannya itu dari orang sini. Kalau untuk anyaman seperti tempat ayam itu loh.
0: Iya.
2: Tempat ayam, kurungannya ayam itu saya pernah lihat ada pengrajinnya di sini. Tapi untuk skala besar kayaknya belum.
0: Masih belum terlalu banyak ya kalau untuk daerah Besowo ya.
2: Untuk apa? Kerajinan untuk diperjualbelikan belum ada.
0: Nah ini karya-karya dari anak-anak dari hasil nganyam itu ada ruang khusus nggak Pak di sini untuk memperlihatkan oh ini karya anak-anak loh begitu untuk ditampilkan begitu?
2: Ada untuk hasil anak-anak ada, tapi kebetulan untuk karyanya Bayu kemarin kan ditinggal di kabupaten.
0: Oh ada.
2: Disimpan di dinas.
0: Itu jadi hak milik dinas atau gimana?
2: Iya jadi hak milik dinas. Dan biayanya kan kita.
0: Oh, iya. Baik, ini terakhir Pak Anto dan juga Bayu, harapan kedepannya Pak Anto gimana Pak Anto?
2: Ya semoga muncul Bayu-Bayu yang lain.
0: Amin. Nanti diajarin teman-temannya Bayu ya.
2: Ya kita berusaha semaksimal mungkin walaupun kita sekolah dengan kondisi lingkungan yang seperti ini, dengan kondisi warga yang tingkat ekonominya kan menengah ke bawah lah. Jadi dari teman-teman ini kita usahakan tetap mendapatkan pendidikan yang maksimal. Kita tetap berusaha untuk mencari bayu-bayu yang lain supaya anak sini juga walaupun di daerah terpencil, walaupun di daerah yang di pegunungan, tapi anak-anak bisa memaksimalkan prestasinya.
0: Semangat belajarnya masih tinggi ya Pak.
2: Semangat belajarnya tinggi.
0: Kalau dari Bayu harapannya apa Bayu? Pengen apa habis ini Bayu? Pengen ikut lomba lagi mungkin?
1: Iya.
0: Apa? Ikut lomba lagi? Tingkat-tingkat apa, kabupaten, provinsi, nasional?
1: Provinsi.
0: Aduh provinsi, semoga terwujud ya cita-citanya. Yeah. Kalau Bayu pengennya jadi apa nanti kalau udah gede? Pengen jadi apa?
1: Tentara.
0: Tentara. Waduh, luar biasa. Semoga impiannya nanti bisa terwujud ya ke depannya ya. Amin. Terima kasih untuk Pak Anta dan juga Bayu pagi hari ini sudah berbincang bersama dengan kami di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Sekali lagi terima kasih Bayu Arya Ripki, juara 2 Kriya Anyam tingkat Kabupaten Kediri, dan juga Pak Anto Adi Saputra, guru pendamping SD Negeri 2 Besowo. Tapi sebelumnya saya memang ingin mengucapkan selamat Pak Anto, katanya nanti mau dapat award ya Pak ya?
2: GTK Award.
0: Oh, GTK Award.
2: Tapi masih finalis.
0: Masih finalis enggak apa-apa, itu sudah keren Pak ya. Semoga nanti bisa menginspirasi guru-guru yang lain.
2: Amin,
0: juga.
2: Amin.
0: Nanti diterima tanggal berapa itu Pak?
2: 12 sampai 14 di Jogja. Nanti di Jogja. Grand finalnya di Jogja. Nanti ada perwakilan beberapa guru itu ke Jogja untuk final GTK Award. Dan nanti sekitar tanggal 14 ya.
0: Oke, luar biasa, semoga sukses. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Anto dan juga Bayu, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami pagi hari ini di Idola Anak Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska, selamat pagi.
3: Baik pendengar, kita sudah mendengarkan bersama-sama Idola Indonesia Layak Anak persembahan dari SDN 2 Besowo dengan topik yaitu meraih prestasi tak semudah merajut anyaman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk adik-adik semuanya. Sekali lagi pendengar ya, tepat pada pukul 11 kita bergeser dan dinamika olahraga center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah, sekarang sudah tahu kan? Ternyata angka kecil pada kemasan plastik punya arti tersendiri. Jadi, jangan lupa perhatikan kode plastik sebelum menggunakan atau membuangnya.
1: Dengar, tahukah Anda apa itu PET RICOR? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, PET RICOR berasal dari kata petra yang berarti batu, dan icor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. PET RICOR pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa PET RICOR sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma PET RICOR adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga radio perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengarnya, saat lagi tepat pukul 11 kita bergeser dan menjadi dinamika olahraga sentra akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya Lia Aulia sampai dengan nanti merapat pada pukul menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Selanjutnya saya Arfondo Ahmad Rudiri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nation League 2026-2027 di Stadion NHK, HNK Rijeka malam tadi. Dordian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya.
4: A šta je tu, to se mora prihvatiti.

Balapan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Olahraga tenis mancanegara, Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Cheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di

0: Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Agung Sani Setiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Choi Sri Agung Sani Setiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi sekarang targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Choi Sri Agung Sani Setiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

29 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Kernando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas, klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang, dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: futsal pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kicu Bubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Teki Adre Luis Bro Canelo Continuo tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Backstreet yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Backstreet justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisut Trisno. Usai laga, pelatih Backstreet Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Blackstreet lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Inilah mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Palestina. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon Bina Jakarta tumbangkan Nansami FC Kepri 3-2. Lalu FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somirena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, cuaca yang cukup terik ya siang hari ini, tapi semoga tidak menyurutkan semangat Anda beraktivitas di minggu siang. Hari ini tanggal 4 Oktober 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya mendengar di Kediri siang ini, menggantikan Aril Funda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi-informasi dan juga segmen menarik untuk Anda di siang hari ini. Jadi stay tune di 100,2 FM RRI Kediri.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang memuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

Pendengar, pencarian terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus berlanjut sampai dengan hari kemarin tanggal 3 Oktober. Operasi SAR sudah berlangsung 21 hari sejak kapal yang membawa 243 penumpang tersebut tenggelam tanggal 13 September 2026. Basarnas mengungkapkan total ada 188 orang yang dievakuasi, terdiri dari 108 korban selamat dan 80 korban meninggal dunia. Sementara 55 orang lainnya masih dalam pencarian. Sejak KM Virgo dinyatakan hilang kontak dan ditemukan dalam posisi terbalik pada 13 September, operasi SAR langsung dilakukan oleh Basarnas. Sejumlah armada dikerahkan, baik itu armada laut dan juga armada udara, dengan total personil yang terlibat mencapai 1.200 orang. Pelaksanaan pencarian terus berkembang dan tidak hanya dilakukan dalam satu metode, pendengar. Operasi SAR juga dilakukan melalui udara, pencarian di permukaan, penyisiran di pesisir pantai, hingga upaya penyelaman. Seluruh metode yang digunakan membuat area pencarian terus diperluas hingga ke wilayah perairan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Memasuki hari ke-22 pencarian pada hari ini, tanggal 4 Oktober, Basarnas memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan upaya penyelaman ke bangkai kapal. Meski begitu, operasi tetap dilanjutkan dengan memfokuskan pencarian di area permukaan.

0: apa-apa. Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam satu jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang enggak kenal Mae? Ya wajar. Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RS.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

saking Cak Dikin dan Mbak Dini Aditama menemani kita semua di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Siang hari ini di Sekoci, saya Aska Ariska menemani panjenengan sedoyo. Anda bisa request lagu-lagu keroncong dan juga campur sari sampai nanti jam 1 siang. Monggo Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: Anda kembali mendengarkan Sekoci Senandung Geroncong dan Campur Sari. Saya terima yang sudah bergabung di line telepon terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Halo, Wilujeng siang Sekoci Senandung Geroncong.
0: Wilujeng siang juga Pak Selamat di Tulungagung.
1: Sekunci kabarpun.
0: Alhamdulillah sudah mulai enakan. Anjir.
1: Berarti kemarin lusa itu ber di tempatnya Pak Kuat.
0: Anjir lah kok leres. Tiba obate kudu nang Pak Kuat.
1: Iya, 10 dosis.
0: Kurang ya Pak tiba itu kok ngomah kurang nambah enen. Lagi awake langsung seger buger ya.
1: Jampin pun terus mampir nih bu, pun satu gamet jampin nih bu.
0: Nah lanjut, obatnya tiba aku tuh numpak kuat dhisik.
1: Iya betul, obat manjur terenak gitu.
0: Lagi niku tambah warkin je Pak Selamat.
1: Betul, saking dalam papat nih sama semua tadi.
0: Lagi. Iya, ayo Pak Selamat niki. Jadi setelah kurin apa niki Pak Selamat?
1: Nuwun stambul baju biru.
0: Stambul baju biru, nje. Salami monggo.
1: Salam itu kagum sedoyo, pamit banget. Engkang tasa sepupu. Dateng RRI Pro Satu Kediri, keaturan Wilujeng siang. Salam rahayu Wilujeng.
0: Nje.
1: Wilujeng poro. Mligini pun kagum nanda asa. Mengatakan ugi sekeluarga tata pinaringan Wilujeng.
0: Amin, amin. Panjenengan juga nggih Pak Selamat.
1: Nggih tansah yo tuhu. Napa nenggo dateng RRI menika Ustaz Jampi ingkang murah meriah.
0: Siap mantap.
1: Pinten cakap semanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Selamat di Tulungagung. Memang

0: ternyata kalau batuk pilek awak gereges iki tibae obate kudu mangan satene Pak Kuat ya. Ini untuk warga Kediri yang mau ke Tulungagung, jangan lupa mampir ke satene Pak Kuat. Saya ke penelpon selanjutnya ada Pak Bani. Pak Bani, sugeng siang Pak Bani.
1: Sugeng siang. Sekoci senandung roncong campur sari.
0: Senandung roncong campur sari lah enggih to Pak Sanjenge Pak Slamet kudu mangan sate lho Pak obate. Jenengan jenengan tasik tedah sate napa mboten Pak?
1: Terjasen tasik terjas tapi batuke.
0: Lenggih, kok ya aku tuh mangan sate dhisik Pak Iki, baru kena langsung seger buger Pak.
1: Sampun dokter kaping kali, ya sampun tembusaken obat, ya sampun kencur.
0: Ya wes ditelaten nggih Pak Van, nggih.
1: Nggih, kula mengke nuwun
0: lagune napa?
1: Lengo poter saking Nurhana.
0: Judule napa?
1: Centir lengo potro.
0: Sentir lengo potro. Sentir lengo potro. Ini dari Nurhana nggih. Sebentar tak cek. Dari Nurhana ada wonten-wonten nggih. Salami monggo Pak.
1: Wonten nggih. Nggih salami kagem Ibu mawon rumiyin ken Bapak mangkin den dandu nggih. Ibu Sulis, Ibu Farida, Ibu Eti, Ibu Uti, Mawanda, Bu Lili, Bu Sita, Bu Rini, Bu Rayu, Siti Aisyah, Bu Dewi, Bu Yuli, lan sedaya kemawon pamit banget Eli Kediri. Kagem Mbak Aska, juga mugi tansah pinaringan sehat walafiat sehat keluarga.
0: Amin, amin jenengan juga nggih, Pak.
1: Oke, sami-sami, sami-sami mendoakan kagem Pak Slamet kalau mau nggih. Sugeng sehat kemawon.
0: Semoga ya, pendengar semuanya sehat pun. Ya. Nggih, Pak. Ditunggu nanti lagunya nggih, Pak Bani. Nggih. Sugeng siang Pak Bani. Assalamualaikum. Di belakangnya Pak Bani ada lagi yang sudah bergabung. Selamat siang Sekoci. Halo.
2: Sekoci senandung keroncong campur sari.
0: Senandung keroncong dan campur sari. Mama Wanda di Tulungagung.
2: Sugeng siang Sayu.
0: Sugeng siang juga Mama Wanda. Gimana? Saya piambaan. Kalau minggu ini enggak ada temennya.
2: Padha nek ngono karo Mama Wanda ya.
0: Lah sepi tasik sepi ya mene warunge.
2: Alhamdulillah ndak nduk, ini
0: lebih antun mak. Alhamdulillah rame terus nggih. Rezekine lancar.
2: Pendongane anak wedo. Niku wau Pak Slamet iku wau sate pundi yo?
0: Satene Pak Kuat ngarep stasiun niku lho Mama Wanda.
2: Oh, Pak Kuat.
0: Oh,
2: Pak
0: Kuat.
2: Sampeyan nek kepengin ngrasane saya raseme Mama Wanda dolan ning Kali Dawet Pak Kuat. Lah ngono kok tak rasane tunduke sate.
0: Wah ngono ya. Ben padha ngrasane ngono ya.
2: Nggih to. Kapan-kapan ya dolan ning gone Pak Kuat golek sate ya.
0: Heeh, enak koyoke ya Mama Wanda ya.
2: Yes, moga

0: Abah-abah ini ku wau.
1: Nggih, siap.
0: Kalau sedaya mawon iki dipentelengi badhe nyuwun bungkusan lho.
1: Nggih, monggo dilanjut nih Mama Wanda nggih.
0: Munggah malih ya
1: Sari. Nggih, siap. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibelan-belani mlebu siarane sekoci ambek ngedoli ya. Ya wes, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta para pami danget sekoci siang hari ini. Jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami di Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: ada Pak Marion yang sudah bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Pak Mariono di WA Pro 1 ya, minta lagunya Keroncong Pemuda Abdi Bangsa versinya Tania Dewi. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Yang Purbolitul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Kediri. Terima kasih Pak Mariono J. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat. Bu Siti Aisyah, selamat siang Ibu.
1: Siang Mbak
0: Aisyah. Gimana kabarnya Bu Siti Aisyah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Napa Ibu?
1: Panas
0: nggih. Enje panas pol iki arep metu saja awang-awangane ram nggih.
1: Ya betul.
0: Di rumah saja ini sambil mendengarkan RRI Kediri nggih Bu. Bu Siti Aisyah, ini kayaknya kalau misalkan request lagu, ndak nutut lagunya nje Bu.
1: Oh, gak bisa.
0: Nje, lagunya terakhir tadi requestnya Pak Mariono, nanti saya putarkan Yang Pemuda Abdi Bangsa. Salam-salam saja buat apa-apa nje.
1: Salam buat semua saja.
0: Nje, nanti gabung lagi di rendang buat apa-apa Bu Siti Aisyah nje. Ngapunten nje Bu.
1: Salam sehat, sukses, bahagia, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin.
1: Selamat sehat, sukses, selalu dalam lindungan Allah.
0: Nje Ibu, amin. Terima kasih doanya, begitu juga jenengan Nje Bu. Sami-sami Bu Siti Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar tidak terlalu tentang sudah ya, Sekoci, Serandu Geronjong dan Campur Sari. Satu lagu terakhir untuk Anda siang hari ini yang direquest oleh Pak Mariono di Tulungagung ya, Pemuda Abdi Bangsa dari Mbak Tania Dewi. Pastikan Anda terus bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

Ketika terjadi bencana, informasi bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, kabar tentang gempa, erupsi, cuaca ekstrim, atau kondisi suatu wilayah bisa langsung menyebar melalui media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua informasi yang kita terima benar? Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Jangan langsung percaya pada pesan berantai, video, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari lembaga resmi dan pihak yang berwenang. Kedua, cek waktunya. Informasi lama bisa saja kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.

0: Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Balai Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Aska Ariska. Dengan Hari Batik Nasional 2026, Hotel Lotus Kediri gelar aksi mencanting untuk mendongkrak batik khas Kediri, laporan Anna Kusuma.
2: Hotel Lotus Kediri menggelar aksi live mencanting dalam memperingati Hari Batik Nasional 2026 yang jatuh pada 2 Oktober 2026. Kegiatan ini menampilkan secara langsung proses pembuatan batik tulis di hadapan para tamu hotel, sekaligus memberikan pengalaman untuk mengenal teknik mencanting dan juga batik yang berkaitan dengan budaya Kediri. General Manager Lotus Garden Hotel by WH Kediri, Himawan Widyalistiono, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum peringatan Hari Batik Nasional, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi tamu untuk melihat langsung proses pembuatan batik tulis. Dalam agenda ini, pihaknya juga menggandeng perajin batik Kediri, salah satunya Batik Lokatara, untuk memperkenalkan motif dan juga karya batik yang mengangkat unsur budaya daerah.
3: Selain memperingati, kita juga tidak hanya sekedar peringatan, tapi kita juga ingin memberikan sebuah aksi nyata yang ingin menunjukkan bahwa seperti ini loh batik itu di Indonesia. Salah satunya yang kita bawa adalah canting tadi, kita tunjukkan kepada tamu-tamu hotel kita. Jadi live canting ini kita datangkan khusus yang memang seniman yang mencanting batik supaya tamu-tamu juga ikut merasakan feel-nya.
2: Sementara itu, perajin batik Lokatara, Sih Panganti, menyebut bahwa hampir 90% motif batik yang dihasilkan dari batik Lokatara memang mengadopsi unsur kebudayaan Kediri. Di antaranya terinspirasi dari pahatan di situs Candi Adan-Adan, Goa Selomangleng, Gunung Kelut, hingga Monumen Simpang Lima Gumul.
4: Karena kita suka dengan budaya yang ada di Kabupaten Kediri, kita mempunyai motif, yaitu motifnya ada Adan-Adan, Simpang Lima Gumul, Mangga Podang, Nanas, dan Gunung Kelut. Dan masih banyak lagi motif-motif yang lainnya, seperti yang sekarang ini lagi booming di Kabupaten Kediri, ada Gringsing, Lidah Api, beserta Padma.
2: Aksi live mencanting ini diharapkan dapat membuat masyarakat tidak hanya mengenal batik sebagai produk budaya, tetapi juga memahami proses panjang dan juga ketelitian di balik pembuatannya. Dari kegiatan peringatan Hari Batik Nasional 2026 ini, Hotel Lotus Kediri juga membuka peluang untuk mengembangkan kegiatan tersebut menjadi program pojok batik di setiap akhir pekannya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, penanganan korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya terus dimaksimalkan. Laporan Ayu Citra.
5: Hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Upaya dilakukan seiring dengan kesiapan sejumlah petugas dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut pada Minggu 13 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Cabang Jasara Harja Kediri, Nur Asnawi As, membenarkan sampai sekarang ini sudah ada 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang dipulangkan ke rumah duka. Adapun rumah duka keluarga mereka ini menyebar di sebuah titik yang ada di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulung Agung.
6: Di bawah Kediri kan ada 7 kabupaten kota. Totalnya ada 7 kalau nggak salah. Tujuh pak ya. Blitar pertama, kedua yang Purwasri, ketiga ini kan yang sini ya. Aditya. Ya. Keempat sini Ringin Rejo. Lima. Kemudian Tulungagung hari ini satu, Blitar satu lagi, ya 7. Sampai saat ini 7.
5: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar. Sebab sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka petugas berwenang di Kediri selalu mengikuti kabar terbaru dari Basarnas. Termasuk sempat beritanya kabar simpang siur terkait jenazah Tri Sutrisno dari Kediri yang akhirnya berhasil temukan petugas dan dibawa ke rumah duka di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri pada Selasa 29 September 2026.

0: Selengkapnya disampaikan Santiano.
1: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2006 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUB Jombang, Haji Titik Tondo Susilo SHMSI menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
2: Kami yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati, beserta seluruh Forkopimda, dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, tapi yang akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUB, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga ke depannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
1: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUB Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi melalui rapat pengurus. Langkah ini dilanjut dengan penyusunan program kerja nyata yang dapat langsung dijalankan dalam 4 bulan ke depan. Chanchanov melaporkan.
0: Berita sementara itu kami hadirkan untuk Anda laporan mendalam dari Anne Kusuma tentang pengelolaan sampah dari hulu menjadi kunci menekan beban TPA di Kediri.
3: Berantas ini merupakan sungai yang mendapat peringkat terkontaminasi paling tinggi gitu se-Indonesia. Ini data dari ekspedisi Sungai Nusantara.
4: Untuk sadar diri ketika kondisi bumi saat ini seperti ini, ayolah kita mulai memikirkan kedepannya agar bumi bisa berkelanjutan, bisa terselamatkan dari keterpurukan yang multidimensi.
5: Ya sudah, kewajiban kita. Jadi ya mau nggak mau kita ya tetap kerja di sini gitu. Maksudnya ya diambil hikmahnya aja.
6: Persoalan sampah di Kediri masih menjadi tantangan lingkungan yang tidaklah sederhana. Tingginya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi di hilir, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memilah dan juga mengolah sampah sejak dari hulu. Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam Sampah di Kediri Menekan Beban TPA dari Hulu bersama saya, Ana Kusuma.

Persoalan sampah di wilayah Kediri masih menjadi tantangan baik di wilayah kota maupun kabupaten. Di kota Kediri sendiri, volume sampah yang berakhir di TPA Klotok mencapai sekitar 154 hingga 160 ton per hari dengan sekitar 80% diantaranya berasal dari limbah rumah tangga. Sementara di Kabupaten Kediri, sampah yang masuk ke TPA Sekoto mencapai sekitar 120 ton per hari dan kondisinya belum sepenuhnya terpilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu. Besarnya volume tersebut menunjukkan persoalan sampah tidak hanya berada di tempat pembuangan akhir, melainkan dimulai dari sumber sampah itu sendiri. Dalam hal ini, Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DHKP Kota Kediri, Kasiono, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga perlu ditekan sejak dari hulu. Dalam hal ini, pihaknya terus mengintensifkan edukasi dan pendampingan termasuk melalui jaringan bank sampah dalam hal pengelolaan. Namun, penerapannya tentu masih menghadapi banyak tantangan karena

0: pemahaman masyarakat belum merata terkait dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan sampah itu sendiri.
1: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu. Ya masih perlu perjalanan, yang namanya kita orang lingkungan banyak sekali tantangan ya, di mana itu ada masyarakat itu yang belum paham. Nah, tugas kita itu memberikan pemahaman supaya mereka juga sadar. Kalau sudah mereka paham, sadar, saya yakin kita mudah untuk berjalan kemana-mana.
0: Persoalan tersebut juga terlihat dari aktivitas di TPA Klotok. Dalam hal ini, Supriyadi, operator alat berat di TPA Klotok yang telah bekerja sekitar 11 tahun, menggambarkan bagaimana volume sampah dapat mempengaruhi pekerjaan di lapangan. Ketika sampah yang masuk meningkat dan proses pembuangannya terganggu, petugas tentu harus bekerja lebih lama. Menurutnya, pemilahan dari rumah akan membantu mengurangi sampah yang berakhir di TPA, terutama sampah yang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan.
2: Ya, tetap ada suka-dukanya. Kalau sukanya, ya sudah kewajiban kita, jadi ya mau nggak mau kita ya tetap kerja di sini gitu. Maksudnya ya diambil hikmahnya aja. Resikonya ya memang kerja di sampah, terutama bau. Kita setiap hari berkecimpung dengan bau sampah. Cuma ya kita nikmati aja gitu aja. Kita untuk menghidupi keluarga, kalau bisa itu sampah dipilah dari rumahan. Jadi sampai kesininya itu nggak begitu banyak. Yang terutama yang sampah yang bisa dimanfaatkan itu bisa dipilah, nanti kan tidak sampai ke sini residunya yang ke TPA itu bisa berkurang.
0: Praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menilai bahwa sampah organik juga menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik yang ada di Kota Kediri maupun dalam skala nasional. Karena itu, pemilahan menjadi salah satu langkah penting agar sampah organik dan juga sampah yang masih memiliki nilai guna tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir.
3: Saya kira, mohon maaf ya, tidak hanya di Kediri, di Indonesia, itu kompos atau sampah organiknya itu rata-rata hampir 50%. Bahkan ada pendapat yang 55% itu tergantung daerahnya. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura dalam tanda petik mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak. Disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
0: Persoalan serupa juga terjadi di Kabupaten Kediri. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, Arman Fuadi, menyebutkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Sukoto masih sekitar 120 ton per hari dengan kondisi sampah yang masih bercampur. Salah satu sumber sampah organik yang juga menjadi perhatian adalah kawasan pasar. Pemerintah Kabupaten Kediri kini juga mendorong pemilahan dari sumber, sehingga sampah yang diangkut ke TPA pada akhirnya dapat dibatasi, khususnya pada sampah residu.
4: Saat ini memang hasil timbangan masih di kisaran 120 ton per hari mas, sampah masuk. Ya memang masih bercampur antara organik, anorganik dan residu. Tapi memang sudah kita upayakan secara bertahap per 1 Agustus 2026. Kita upayakan sampah residu yang boleh masuk ke TPA. Sementara sampah-sampah organik yang dari hasil penyapuan dari teman-teman tugas kebersihan di area layanan di 8 IKK ini sudah kita batasi.
0: Upaya mengurangi beban TPA juga dilakukan melalui tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle. Meski pada praktiknya di Kabupaten Kediri sendiri keberadaan TPS 3R masih sangat terbatas. Salah satunya berada di Desa Kedang Sewu, Kecamatan Pare, yang setiap hari menerima sampah hingga sekitar 8 kuintal dengan residu sekitar 35%. Petugas TPS 3R Kedang Sewu, Sugeng Prianto, dalam hal ini menyebutkan bahwa fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 700 titik pengambilan sampah meski cakupannya baru sekitar 40% dari wilayah Kedang Sewu. Menurutnya, TPS 3R memiliki peran dalam mengolah sampah di tingkat desa, termasuk juga mengolah sampah menjadi kompos dan juga menangani residu. Namun, keterbatasan sarana-prasarana dan juga armada masih menjadi kendala, sehingga pengelolaannya pun belum dapat berjalan secara maksimal.
5: Kalau sementara ini, kalau di persentase gang sewu kan luas mas, jadi sampai saat ini mungkin ya sekitar 40%an. Karena gini, kalau kita per hari ini kan sementara ini kan 7-8 tosa. Nah satu tosanya ini sekitar, kalau satu sukanya kurang lebih ya satu kuintalan, tapi ya 8 kuintal.
0: Pengelolaan sampah ini tidak hanya menyangkut beban TPA, tetapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan yang jauh lebih luas. Sampah plastik yang tidak tertangani dapat berakhir di aliran sungai. Dalam hal ini, Koordinator Forum Kali Berantas Kediri, Chandra Iman Asrori, mendorong edukasi pengurangan plastik sekali pakai, terutama kepada pelajar.
6: Kita bicara sungai ya, karena sungai Berantas ya, di Kediri, lebih tepatnya lewat kota Kediri. Walaupun kabupaten tidak melewati, tapi anak sungainya kan dari kabupaten gitu, hulunya juga dari kabupaten. Sungai Berantas ini merupakan sungai yang mendapat peringkat terkontaminasi paling tinggi gitu, se-Indonesia. Ini data dari ekspedisi Sungai Nusantara tahun 2022. Kontaminasi mikroplastik ini memenuhi gitu Sungai Berantas dengan jumlah partikel 636 partikel mikroplastik per 100 liter air.
0: Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan perubahan kebiasaan, bukan hanya penanganan setelah sampah terkumpul. Keterlibatan masyarakat menjadi penting, mulai dari memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga memanfaatkan sampah-sampah organik. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa selain permasalahan sampah, yang perlu diperhatikan juga adalah pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, antara lain seperti melalui penanaman pohon dan juga memperbanyak vegetasi. Upaya memperbaiki iklim mikro juga dinilai perlu dilakukan seiring dengan perubahan suhu yang juga semakin cepat.
7: Untuk sadar diri ketika kondisi bumi saat ini seperti ini, ayolah kita mulai memikirkan kedepannya agar bumi bisa berkelanjutan, bisa terselamatkan dari keterpurukan yang multidimensi, tidak hanya berkurangnya habitat, ekosistem, kemudian vegetasi, rusaknya lingkungan oleh karena orang membuang sampah sembarangan, oleh karena kita tidak peduli pada sampah, oleh karena bencana banjir dan sebagainya.
0: Sementara itu, warga Kediri tak berani turut menilai bahwa pengelolaan sampah ini tentu tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga aktivis, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
8: Kami berharap sekali kepada masyarakat yang ada di Kota Kediri untuk mau berpartisipasi aktif. Jadi berpartisipasi aktif mulai dari diri sendiri, rumah tangga, tingkat lingkungan, bahkan kelurahan secara umum Kota Kediri. Itu partisipasi aktifnya yang kita harapkan.
0: Pada akhirnya, persoalan sampah di Kediri memperlihatkan bahwa beban tempat pembuangan akhir sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sejak dari hulu, pemilahan, pengurangan sampah, pemanfaatan kembali, serta penguatan TPS 3R menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengelolaan sampah. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara konsisten turut diharapkan tidak hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga menjaga sungai, tanah, sumber air, dan juga lingkungan agar tetap selalu lestari. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.

0: Dengan demikian lintas kredit siang edisi hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: suami tercinta. Ini kan wedding kiss, bukan tempat lain yang sini.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: Kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Rekayasa Cinta dari Camelia Malik. Teman-teman kita di menit ke 37 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk anda semuanya. Mendingan kita bertemu kembali di Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak, boh. Nantinya lagi bersantai, aduh suaranya agak gimana gitu ya. Nantinya lagi bersantai, nantinya lagi aktivitas, ya lagi kerja mungkin di siang hari ini seperti saya, ya bekerja menemani pendengar-pendengar setia RRI di siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa bahagia ya. Biar semangatnya terus gaspol. Nah, boleh bergabung siang hari ini di Rendang Request Dangdut. Sedap gurih enak apa sampai nanti jam 3 sore. Saya temani Anda semuanya. Anda boleh request lagu dangdut favorit Anda dan bisa juga kirim-kirim salam. Silakan bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354311. 11.08.

0: Terima kasih Anda kembali lagi mendengarkan Rendang Request Dangdut Sedap Gurih. Enak pol. Halo, selamat siang rendang.
1: Sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Ini dengan Pak Obet.
1: Betul Mbak Aga Arisa.
0: Ini Pak Obet di Tulungagung. Pak Obet, lagunya minta lagu dari siapa?
1: Lagune
0: apa
1: Mbak ya?
0: Oh, apa ya? Sing penak kula manut jenengan mawon. Lagune sinten?
1: Ana sing jaluk romai ramai piye?
0: Nah, iki biasane Pak Setiyoko. Wis mulai calling-calling ini Pak Setiyoko soalnya. Ora iso diganggu gugat soalnya. Nggih.
1: Nur Halimah.
0: Nur Halimah sing nopo?
1: Janur kuning.
0: Janur kuning, Nur Halimah janur kuning. Siap, nggih. Salami monggo.
1: Wala, salami saya mawon,
0: Pak. Oke.
1: Selamat berhari Minggu ana ya.
0: Oke, siap. Ditunggu nanti lagunya nggih, Obet. Lanjut to panas dan jopo jan.
1: Panas
0: nyentrong ngono saja ya arep metune awang-awangan ya.
1: Panas irunge butek.
0: Waduh lah kuwi to Pak. Dobel-dobel. Astagfirullah ngono ya.
1: Ya mbok dibuang kawitnya kite.
0: Lah nggih to, tapi niki sampun enakan iki kula iki. Daripada wingi-wingi. Lah nggih. Wis rada sehat lah.
1: Ya,
0: yeah, mungkin cepat tuh. Siap atas bantuan Pak Obet. Sami-sami Pak Obet ditunggu nanti lagunya, Nje.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Setiyoko. Pak Setiyoko, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Sedep gurih enak pol. Iya.
2: Assalamualaikum. Duyu
0: mas. Napa? Duyu apa Pak E?
2: Ya kemau.
0: Napa? Pak Obet to?
2: Sing kemau. Oh, pasti apa kan mau wis.
0: Heeh, ket mau wis kluntang-klunting. Nah, wis ngantri dhisik arep dijaluk lagune Bang Haji Roma. Wis ora iso. Spesial kagem Pak Setiyoko. Lagune napa niki Pak? Bang Haji Roma yang apa?
2: Pembaharuan.
0: Pembaharuan. Ya. Si tak cari.
2: Kabarnya gimana Mbak?
0: Saya kabarnya sudah mulai enakan ini daripada kemarin-kemarin. Wis mulai rodok enak lah awake ya. Jenengan Gus Bunti sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Dan gimana Mbak Aska?
0: Enggih, saya pun juga sudah mulai agak enakan. Sudah mulai agak makan sehat. Ya, tadi, ya. Tadi pagi sudah, siangnya belum. Lah sik siaran ditinggal makan siang piying kowe. Tak gelontore lagu nek bar iki.
2: Belum makan. Ya dah nanti aja saya kirim lewat WA.
0: Dikirim gambare tok ya Pak ya. Matur sembah nuwun. Repot-repot ngirim gambare tok. Lagi ya wes salam salam kagem sinten niki Pak Setiyoko.
2: Ya wes tak salam
0: nji salam kagem sinten monggo
2: ya salam no Pak Mariono terus ada juga Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Purbo, Pak Sukarji, BBNI, Pak Rahmat, Pak Zainal, lalu ada juga Pak Ubed tadi, Mas Ardiansah ya.
0: Mas Ardiansah dereng mlebet.
2: Lah ya Pak, itu kan pendengar baru termasuk.
0: Dangu kayaknya Mas Ardiansah ndak gabungan.
2: Ada Bu Sulis, Mama Wanda, terus Bu Eti, Putri, Bu Sita, lalu Bu Farida, Bu Lili, dan Bu Yuli, dan semuanya lah.
0: Enje siap Pak Setiako.
2: Ya, Mbak.
0: Enje. Matur sembah nuwun Pak Setiako enje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Siti Aisyah yang juga sudah menunggu saya. Bu Siti Aisyah selamat siang.
3: Selamat siang, rendang request dangdut sedep gurih uenak pol.
0: Sedep gurih uenak pol, ketemu lagi di rendang ya Bu Siti Aisyah ya. Lagunya apa ini Bu?
3: Lagunya Cindai Mas. Kok Mas tuh?
0: Ayo, ayo. Aku Mas apa Mbak
3: ini? Mas sambil karo Mas Lili
0: yo Mas. Lah iki Mbak lho sing siang. Lagunya Cindai.
3: Iya, dari Siti Nurhalisa.
0: Tapi ini kayaknya lebih ke Melayunya ya. Coba nanti tak cek dulu ya.
3: Iya, memang itu, Mbak. Apa enggak bisa?
0: Lebih ke Melayu. Kalau ke dangdut nanti gimana ya hitungannya ini ya? Melayu dangdut atau bukan ya kalau Cindai, atau Melayu aja ini sebenarnya?
3: Melayu dangdut, Mbak.
0: Melayu dangdut ya hitungannya ya. Ya wes saya tak putarkan, Ji. Salamnya monggo, Bu.
3: Siapa tadi? Pak Tioko. Pak Zainal Abidin. Kalimantan.
0: Kalimantan iku sinten, Bu Eti?
3: Iya, terus itu Bu Farida Palu. Kompleti Merauke. Terus Pak Slamet Kalangret. Lihat foto Pak Sukarji Minggiran, Pak Agus dan semua saja ya yang lagi mendengarkan di mana pun Anda berada. Salam sehat selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin amin. Siap.
3: Sehat selalu sehat.
0: Enje enje ya Allah enje.
3: Dalam lindungan Allah.
0: Enje Bu, mantap sembahdu enje pantungan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang rendang. Halo, rendang dengan siapa di mana? Kok enggak ada suaranya? Ada Pak Bani, Pak Bani, selamat siang.
4: Selamat siang. Rendang, rekwi candut, sedap, gurih, enak.
0: Sedap, gurih, enak. Pol, ketemu lagi di rendang, Pak Bani. Lagunya apa ini, Pak E?
4: Rara Basa. Lagunya Dirimu Yang Dulu dari Anggis.
0: Dirimu Yang Dulu, ini yang versinya dangdut ada loh.
4: Dangdut ada.
0: Cek tak carikan ya. Yang versinya dangdut ada apa tidak ya? Dirimu Yang Dulu. Ada ini yang versinya Linda Ayunda ya.
4: Ya terserah, yang penting
0: dirimu yang dulu ya.
4: Enggak apa-apa.
0: Ya, salam monggo Pak.
4: Yang penting salam ya, Ca, untuk Pak Slamet, Pak Sikepko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Mariono, Mas Gilang Ledul, Pak Agus Yang Purbo, Pak Jainal, Pak Darji, Putra Susu, M. Freddy, Pak Uco, Pak Widi, Mas Robert, dan semuanya.
0: Nggih.
4: Untuk Mbak Aska.
0: Nggih, Pak Bani.
4: Mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin, amin jenengan juga nggih. Siap.
4: Nggih, sami-sami mendoakan ini.
0: Nggih, Bapak, betul. Jenengan mungkin-mungkin juga lekas sehat kembali nggih, Pak.
4: Nggih, amin amin amin ya rabbal alamin.
0: Matur sembahan Pak Bani nggih, ditunggu lagunya nggih, sugeng siang. Yeah, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Halo rendang.
5: Rendang request dangdut sedep gurih enak pol.
0: Sedep gurih enak pol Bu Sita.
5: Iya betul Mbak Lia.
0: Nggih, kok Mbak Lia ini dengan Aska Ibu?
5: Aska.
0: Ya ini yang tugas Aska.
5: Sendiri,
0: Aska. Iya saya sendiri. Siang ini tidak ada temannya.
5: hari Minggu pada pulang ke rumah.
0: Enje, hari Minggu pada liburan nih lah, kula kok kerja ae.
5: Kerjanya menghibur orang.
0: Enje, pahala ya Bu ya. Aduh, cocok iki wis ya. Berkah barokah ya Bu Sita ya.
5: Ya, betul.
0: Ibu lagune apa Bu?
5: Dari Ayu Ting Ting, alamat palsu saja.
0: Alamat palsu boleh, salami monggo.
5: Salamnya buat Pak Mariono, Pak Munoto, Pak Karyoto, terus ada Pak Slamet, ada Pak Sukardi, ada Pak Tarji,

Ada lagi Pak Wandi, terus Putri sekalian, dan ini Ariani, Bu Rahayu, Bu Feli.

Ibu J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sita di Gedang Sewu ya. Ya men, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita siang hari ini di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih. Enak po.

0: Anda kembali mendengarkan rendang request dangdut sedap gurih enak bang. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pak Asgar.
0: Anjis, dengan siapa di mana ini Pak?
1: Dengan Ardiansyah di Kalidawer, Gunung Agung Pak.
0: Oh alah, Pak Ardiansyah di Kalidawer. Gimana kabar Pak Ardiansyah?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Anginnya juga semilir tadi.
0: Anginnya semriwing ya. Tapi kalau jam segini di Kalidawer panas nama buatan ini Pak?
1: Panas banget ini.
0: Panas.
1: Tapi untungnya anginnya juga kencang ini Pak.
0: Jadi agak seger-seger gitu ya. Hawane antara penak ndak penak ya. Awan panas tapi lak bengi wadem ya Pak Ardiansyah.
1: Iya betul.
0: Yang penting jaga ya, kesehatan nggih.
1: Iya. Nanti minta lagu Laila Canggung dari Iyad Bustami.
0: Laila Canggung dari Iyad Bustami nggih. Salamnya monggo.
1: Ya, salamnya buat Pak Sukardi, selamat siang Pak Setioko, Mas Obet, dan semua pendengar RRI Kediri. Selamat siang.
0: Siap.
1: Mboten mawon matur suwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Dian Sanje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Mariano di Tulungagung. Ini minta lagunya apa tadi? Dalan Anyar versinya Sinta Arsinta. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin dan semuanya saja.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

Pendengar Tuntas Sudah, saya Askara siap menemani Anda semuanya siang hari ini di Rendang Request Dangdut Sedap Gore Whenever. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WA dan juga di line telepon. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda semuanya siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena pastikan Anda terus bersama dengan kami. Saya masih akan menemani Anda di Kediri Sore sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

di kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percobaan.

kehidupan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Dengan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri sore ini. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya, dan kami akan hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami pendengar untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 3 10 11 08. Pendengar, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 telah disepakati menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Belanja negara dipatok 4 triliun rupiah dengan pendapatan negara sekitar 3.500 triliun rupiah dan defisit 2,4% terhadap produk domestik bruto. Angka jumbo ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa belanja negara harus setinggi itu dan apakah penerimaan kita cukup kuat untuk menopangnya. Ekonom pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret yang juga Koordinator Wilayah Tengah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Lukman Hakim, menilai kenaikan tersebut tidak lepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah saat ini menggunakan pendekatan big push atau dorongan besar. Dalam konsep itu, pendengar, pemerintah mengambil peran yang sangat besar untuk memulihkan ketidakseimbangan ekonomi. Konsekuensinya, APBN menjadi jumbo. Meski begitu, Lukman menilai besaran belanja ini masih dalam batas wajar jika dilihat dari sisi defisit. Defisit APBN 2027 adalah 2,4% dan ini masih berada di bawah batas maksimum yang diatur undang-undang, yakni 3%. Angka ini juga relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,4 hingga 2,6%.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah. Jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama Ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, Ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup. Kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

0: Pendengar, sebanyak 67.000 tiket final Timnas Indonesia melawan Thailand di FIFA Asian Cup 2026 sudah ludes terjual menjelang duel perebutan gelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Puluhan ribu supporter dipastikan akan memadati stadion untuk mendukung perjuangan skuad Garuda. Final FIFA Asian Cup 2026 pendengar dijadwalkan berlangsung di GBK esok hari, hari Senin ya, tanggal 5 Oktober pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut mempertemukan Indonesia yang saat ini berstatus juara grup A dengan Thailand sebagai juara grup B. Status saat ini menjadi bukti tingginya antusiasme publik untuk bisa menyaksikan langsung bagaimana perjuangan Timnas Indonesia. Sebanyak 67.000 tiket yang dialokasikan untuk pertandingan final sudah tidak tersedia lagi melalui kanal penjualan resmi. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI Marshall Masita menilai tingginya penjualan tiket menggambarkan besarnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap perjalanan Timnas Indonesia. Dan dukungan ini pendengar tentu juga sudah terlihat sejak fase grup hingga Garuda berhasil menembus pertandingan puncaknya. Dan kemudian di tengah tingginya permintaan tiket, pendengar panitia kemudian juga GSI mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli tiket dari calo ataupun pihak lain di luar kanal resmi. Peringatan ini semakin penting setelah seluruh tiket reguler pertandingan final terjual habis. Supporter juga diminta mewaspadai peredaran tiket palsu, tiket hasil penggandaan hingga penawaran dengan harga yang tidak wajar. Tiket final sebelumnya dipasarkan hanya melalui laman resmi kitagaruda.id dengan persyaratan kepemilikan serta verifikasi Garuda ID.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, saya ucapkan selamat sore juga untuk Anda yang mungkin baru stay tune bersama dengan kami ya di sore hari ini. Selamat mendengarkan siaran kami, selamat mendengarkan 100,2 FM RRI Kediri. Untuk Anda yang sedang mobil, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Anda juga boleh berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

Pisang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran ribuan cartridge card rokok elektrik atau vape berisi cairan liquid yang mengandung narkotika jenis automidit. Wali Kota Surabaya Rijayadi menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama sore ini, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran ribuan cartridge rokok elektrik atau vape berisi cairan liquid yang mengandung narkotika jenis automidit. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kepolisian Daerah Jawa Timur menggagalkan peredaran narkotika golongan 2 yakni etomidet dalam cartridge vape atau rokok elektrik di Surabaya. Barang ilegal tersebut dibawa oleh seorang tersangka berinisial IA warga Kota Bekasi. Penyelundupan itu berhasil digagalkan kepolisian saat pelaku baru tiba dari Jakarta menggunakan kereta api di stasiun Pasar Turi. Cartridge tersebut dibawa pelaku dari Jakarta dan rencananya akan diedarkan di wilayah Jawa Timur.
3: Adanya jenis narkotika baru berbentuk cairan yang kita kenal dengan etomidet ini, ini adalah termasuk narkotika golongan 2 yang biasa digunakan kepada biasa digunakan dalam bentuknya vape, ditempel dalam bentuk vape. Ya mungkin yang biasa disebut-sebutkan itu yang getar, saya juga nggak tahu seperti apa bergetarnya, saya juga nggak belum paham. Intinya itu masuk golongan 2 narkotika, makanya kami lakukan upaya-upaya untuk penindakan.
2: Berdasar hasil pengungkapan, kepolisian menemukan barang bukti berupa 1.932 bungkus plastik berisi cartridge vape mengandung etomidet dengan masing-masing berisi 842,5 mili. Untuk menutupi peredaran cartridge vape itu dibungkus dalam plastik kemasan bergambar superhero maupun merek mobil. Dijelaskan Kurniawan, barang itu didapat dari W merupakan DPO sebagai suruhan atas perintah AP yang juga berstatus DPO, di mana pada tindakan ini IA berperan sebagai kurir jual beli etomidet dengan upah Rp50 juta. Atas tindakannya, kini pelaku telah diamankan di Mapolda Jatim. Kepolisian juga terus melakukan pencarian terhadap 2 orang DPO. Faris Yarbo melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Rijayadi menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Ermina Jin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menegaskan tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga Kota Surabaya tetap aman bagi anak-anak dan remaja, sekaligus memastikan tempat hiburan malam yang sudah beroperasi mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan jumlah diskotik di Surabaya saat ini sudah cukup sehingga tidak diperlukan penambahan tempat serupa. Berdasarkan keterangan Wali Kota Eri, jumlah diskotik yang ada di Surabaya saat ini mencapai 13 tempat. Ia juga mengatakan setiap pengajuan tempat hiburan malam harus diperiksa secara ketat, terutama terkait kesesuaian lokasi dengan surat keterangan rencana kota SKRK dan izin mendirikan bangunan IMB. Meski penerbitan izin tertentu menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kementerian, pemerintah Kota Surabaya tetap akan memastikan rencana pemanfaatan lokasi sesuai dengan ketentuan tata ruang.
5: Ada, kalau yang diskotikan 13-an nih, tapi kalau yang lainnya ada tempat jual miras kan, ada di hotel-hotel kan, boleh. Maka itu ada agak banyak karena hotel. Tapi hotel kan juga ada diatur kan, hotel bintang berapa. Nanti bisa tanyakan kepala dinasnya ya.
6: Alasannya apa Pak, nggak boleh menambah lagi Pak?
5: Sudah cukup karena kan sudah banyak. Terus yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa tempat hiburan malam itu punya perjanjian dengan kita. Ada surat pernyataannya bahwa tidak boleh lagi, tidak boleh ada pengunjung yang keluar dalam keadaan mabuk. Itu menjadi tanggung jawabnya dari tempat hiburan malam itu atau diskotik itu. Ada surat pernyataannya. Yang kedua, tidak ada lagi anak-anak yang di bawah umur masuk ke tempat sana. Ayo sama-sama jaga. Makanya kita lihat dulu apakah ini bisa dijalankan. Kalau bisa dijalankan ya ayo terus. Kalau bisa dijalankan ya dievaluasi. Kenapa? Semakin rusak anak bangsa ini kalau nggak ada kontrolnya. Di los kabeh. Dia punya aturan. ketika dia mendirikan, dia itu punya aturan itu insya Allah.
4: Selain menghentikan penambahan, pemerintah kota Surabaya juga akan memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang telah beroperasi. Pengelola diminta menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama pemerintah, termasuk memastikan tempat hiburan tidak menjadi ruang bagi anak di bawah umur. Ermina Jain melaporkan.
0: Rencana pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo belum memasuki tahap finalisasi desain. Persoalan kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset dan rencana pengembangan jalur kereta api masih menjadi titik pembahasan antar lembaga. Yanuar Fahmi melaporkan.
7: Rencana pembangunan flyover Gedangan belum memasuki finalisasi desain. Kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset PT KAI dan rencana pengembangan jalur kereta masih menjadi pembahasan. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan terdapat dua opsi desain yakni 4 dan 6 lajur. Pemkab Sidoarjo cenderung memilih 6 lajur untuk mengantisipasi kebutuhan lalu lintas hingga 30 tahun mendatang.
8: Dan ini terserahkan karena juga nanti bagaimana kami di PU ini menyiapkan transportasi itu jalannya ini bukan nanti jangka panjang tapi jangka pendek tapi jangka panjang. Nanti juga begitu berimbas dengan stasiun. Kalau stasiun nanti macetnya sampai di Aluha juga akan ikut orang mau ke stasiun akan sulit. Harapan kami saling bersinergi antara keperluan di KAI kami secara nasional konektivitas ini bisa terus terjadi.
5: Yang belum nemu apa ini nih Pak antara Pemkab sama KAI?
8: Oh sudah hanya tinggal nanti sekarang tinggal melaporkan ke ini ya ke pimpinan ya.
7: Menurut Mahmud, pilihan desain berdampak pada kebutuhan lahan dan pembebasan tanah. Karena itu, desain flyover harus diselaraskan dengan rencana PT KAI membangun jalur kereta api ganda. Pemkab Sidoarjo akan kembali melibatkan PT KAI dan BPPJN untuk menyepakati kebutuhan lahan sebelum desain akhir flyover ditetapkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 12 miliar rupiah pada perubahan APBD 2026 untuk perbaikan sejumlah ruas jalan. Eka Wulan melaporkan.
9: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026 untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Alokasi anggaran tersebut disepakati usai persetujuan rancangan PAPBD 2026 yang telah ditandatangani bersama oleh PLT Bupati Ponorogo dan pimpinan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna. Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo menjelaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama.

0: Kemudian jalan Urip Sumoharjo dilakukan pengaspalan ulang atau overlay mulai dari kawasan Tambak Bayan hingga perempatan Pasar Legi guna menunjang aktivitas masyarakat dan pusat ekonomi penikmat malam. Berikutnya peningkatan jalan di ruas Ponorogo Kota Lama atau Pasar Pon hingga Jeruk Sing, serta di jalan Batoro Katong. Guna memastikan proyek fisik tuntas tepat waktu sebelum masa anggaran berakhir, DPUPKP Ponorogo telah mengambil langkah percepatan melalui proses lelang dini. Saat ini dokumen PAPBD masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Ia berharap proses evaluasi dan pengesahan perda dapat berjalan cepat agar pengerjaan fisik di lapangan bisa segera dikejar secara maksimal. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026. M. Samsudi melaporkan.
3: BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September 2026 lalu. Bantuan itu disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan penyaluran air dilakukan sebanyak sekitar 300 ritasi selama periode itu. Dropping air menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Menurutnya, penanganan melalui dropping air merupakan langkah yang bersifat mendesak. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan skema penanganan permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
4: Tentunya kita sesuaikan dengan potensi. Jelas kita lakukan dengan permanen. Tentunya ini harus ada keberlanjutan. Ketika kita misalkan kita bangun sumur bor, ini untuk pemeliharaannya seperti apa siapkan juga, supaya bisa nilai manfaatnya bisa lebih.
3: Kristianto menjelaskan, pemerintah daerah telah mengerucutkan 8 titik sebagai lokasi prioritas penanganan kekeringan. 8 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan dan akan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Untuk ke depan, penanganan kekeringan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, BPBD, Perkim, Dinas Pertanian, BSBK dan OPD lainnya akan mengintegrasikan program sesuai kewenangan untuk mempercepat penyediaan sumber air yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Informasinya disampaikan Emil Akbar.
5: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Direktur RSUD Grati Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Grati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336. Namun dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini.
6: 200 peserta ini yang akan di-screening ulang oleh JFF dan pelaksanaan operasinya akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Oktober. Hari pertama dengan 80 pasien, hari kedua 80 pasien, dan hari ketiga 60 pasien.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori menegaskan digelarnya operasi katarak tak lain wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Ia berharap masyarakat yang menjalani operasi dan telah memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi secara gratis sampai sembuh.
7: Alhamdulillah dari hari ini, dari 271 yang didata, ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Setelah saya melihat, ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti

0: bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
1: Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan juga tali asih dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
2: Pendengar, tekan kasus stunting, peran ibu di Kabupaten Sampang diperdayakan lewat gerakan makan ikan. Alvin Nuari melaporkan.
3: Di tangan para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan keluarga dan juga masa depan bangsa. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, menegaskan bahwa ibu rumah tangga memegang kendali penuh atas pola asuh gizi di rumah. Oleh karena itu, kaum ibu ditempatkan sebagai garda terdepan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sampang. Dengan menjadikan ibu sebagai motor penggerak utama, gerakan makan ikan diyakini bukan sekedar kampanye sesaat, tetapi menjadi budaya baru yang lahir dari kesadaran meja makan setiap rumah.
4: Berikut dengan lintas sektor terutama dinas kesehatan, pemerintah dan lain-lain, kami mengambil pertimbangan untuk melaksanakan dengan sasaran adalah ibu-ibu selaku garda terdepan dalam hal menjaga pola hidup dan pola makannya anak kita, terutama dalam hal program pengentasan stunting.
3: Sementara data terakhir dari Pemkab Sampang menunjukkan tren prevalensi stunting yang memerlukan perhatian serius bersama, di mana sempat berada di angka 11,2% pada tahun 2023, angka kasus stunting mengalami lonjakan signifikan menjadi 18,3% pada tahun 2024 dan terus berlanjut di kisaran 18,5% pada tahun 2025.
2: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Rizky Darmawan melaporkan.
5: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Richang Sarazin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
6: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel melakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, terhadap dingin dan kering seperti ini bisa memakai masker. Yang pertama, jangan lupa PHBS-nya ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple tapi ini sangat ampuh Bapak Ibu sekalian untuk mencegah penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
5: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Richang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS UPN Veteran Jawa Timur tengah mendalami dugaan pelecehan verbal dan candaan seksi yang melibatkan seorang oknum dosen. Faiz Putra melaporkan.
7: Dugaan kasus kekerasan verbal hingga pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen di UPN Veteran Jawa Timur ramai menjadi perbincangan di media sosial. Kasus ini pertama kali mencuat dari unggahan anonim di akun Menfes atau Mention Confess yang berada di platform Instagram, hingga akhirnya ditindaklanjuti secara resmi oleh pihak universitas. Berdasarkan keterangan yang dihimpun RRI melalui Humas UPN Veteran Jawa Timur, Nizwan Amin menerangkan bahwa dosen tersebut mengajar mata kuliah bela negara yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai jurusan. Meskipun demikian, oknum dosen bersangkutan diketahui merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UPN Veteran Jawa Timur. Lebih spesifik, dirinya menjelaskan dugaan pelanggaran bermula dari pelaku dan lontaran candaan di dalam kelas yang dinilai tidak pantas, menjurus pada lelucon bernuansa seksis, hingga tindakan diskriminatif saat mengajar. Unggahan awal di Menfes tersebut kemudian memicu bermunculannya pengakuan lain dari para mahasiswa yang mengaku pernah mengalami hal serupa.
8: Jadi kami itu kemarin sudah melakukan pernyataan sikap, terus habis itu juga sudah membuat pernyataan sikap di akun Instagramnya PPKBK, terus habis itu juga kerjasama koordinasi sama BEM sama HIMA. Jadi kami himbau memang untuk mahasiswa yang merasa jadi korban itu agar bisa segera melapor, melapor ke Satgas biar bisa jadi laporan. Karena kan kalau dari cuman hanya sekedar menfest kan kurang valid ya, karena kan di menfest itu kan istilahnya banyak anonim di situ.
7: Untuk saat ini pihak kampus melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS UPN Veteran Jawa Timur bersama koordinator mata kuliah terkait langsung mengambil langkah cepat untuk memanggil dosen yang bersangkutan agar dimintai keterangan. Pihaknya juga telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi dan menjalin koordinasi bersama BEM serta HIMA untuk menghimbau para korban agar berani melapor secara resmi. Faiz Putra melaporkan.
2: Usai viral berkat rekaman CCTV perempuan pencuri uang di RSUD Dr. Sugiri Lamongan berhasil ditangkap tim URC Satreskrim Polres Lamongan di Kabupaten Tuban. Farin Regi melaporkan.
9: Tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian uang milik keluarga pasien di ruang tunggu ICU RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Terduga pelaku yang aksinya terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial ditangkap di rumahnya di Kabupaten Tuban. Terduga pelaku berinisial PR, 26 tahun, perempuan asal Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan tim URC Satreskrim Polres Lamongan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku di kediamannya. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sisa hasil pencurian besar Rp500.000 serta satu pasang pakaian berwarna hitam.
10: Terduga pelaku yang kami tangkap dengan inisial PR, alamat Kecamatan Parengan, Tuban. Terduga pelaku berhasil kita tangkap pada Rabu 30 September tahun 2026 sekira pukul 10 di rumahnya. Saat ini menjalani proses penyidikan di Satreskrim Lamongan dan terduga pelaku telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Lamongan.
9: Polres Lamongan berkomitmen terus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau kepada para pasien agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berada di ruang tunggu rumah sakit. Farin Reki melaporkan.
11: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, puluhan peserta 10 Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026. Ayu Citra melaporkan.
12: Puluhan peserta sepulau Jawa Bali memeriahkan kejuaraan Barongsai dan Naga 2026 di Kota Kediri. Hal ini tampak dalam agenda Wali Kota Kediri Cup 2026 di Gor Jayabaya, Kota Kediri hari ini. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kediri, Koim Dentoha, pertandingan itu bukan hanya untuk pembinaan atlet baru, namun juga sekaligus merupakan langkah Pemkot Kediri dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Kota Kediri dan terwujudnya city tourism dan sport tourism.
13: Seperti diinformasikan oleh ketua bahwa Barongsai ini dalam rangka cari bibit untuk kita persiapkan, karena Barongsai sekarang tidak hanya sekedar seni yang kemudian mengisi di acara kegiatan-kegiatan, enggak, tapi sudah masuk di cabang olahraga.
12: Terkait dengan jumlah peserta, Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko menyebutkan bahwa agenda itu diikuti oleh 25 kelompok dari berbagai daerah, mulai dari dalam Kota Kediri, Jombang, hingga Pulau Dewata Bali.
14: Sekali untuk hobi atau Barongsai ini baru pertama yang datang di Kota Kediri, dan ini kami juga sangat support karena hobi kemarin juga juara umum ya, ikut menjadi juara apa itu olahraga dan di Kota Kediri. Dan ini alhamdulillah bisa melaksanakan juga rangkaian dari sport tourism program dari Kota Kediri.
12: Kedepan, KONI Kota Kediri memastikan bahwa cabur Barongsai yang merupakan olahraga baru mampu menunjukkan prestasi gemilangnya. Apalagi memang pada Porprov Jatim yang lalu berhasil menyumbang 3 medali emas dan menjadi juara umum. Ayu Citra melaporkan.
11: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Persoalan sampah di wilayah Kediri menjadi tantangan lingkungan yang sangat kompleks. Selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
15: Untuk sadar diri ketika kondisi bumi saat ini seperti ini, ayolah kita mulai memikirkan kedepannya agar bumi bisa berkelanjutan, bisa terselamatkan dari keterpurukan yang multidimensi.
16: Persoalan sampah di Kediri masih menjadi tantangan lingkungan yang tidaklah sederhana. Tingginya volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terjadi di hilir, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memilah dan juga mengolah sampah sejak dari hulu. Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam Sampah di Kediri Menekan Beban TPA dari Hulu bersama saya, Ana Husuma. Persoalan sampah di wilayah Kediri masih menjadi tantangan baik di wilayah kota maupun kabupaten. Di kota Kediri sendiri, volume sampah yang berakhir di TPA Klotok mencapai sekitar 154 hingga 160 ton per hari dengan sekitar 80% diantaranya berasal dari limbah rumah tangga. Sementara di Kabupaten Kediri, sampah yang masuk ke TPA Sekoto mencapai sekitar 120 ton per hari dan kondisinya belum sepenuhnya terpilah antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu. Besarnya volume tersebut menunjukkan persoalan sampah tidak hanya berada di tempat pembuangan akhir, melainkan dimulai dari sumber sampah itu sendiri. Dalam hal ini, Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DHKP Kota Kediri, Kasiono, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga perlu ditekan sejak dari hulu. Dalam hal ini, pihaknya terus mengintensifkan edukasi dan pendampingan termasuk melalui jaringan bank sampah dalam hal pengelolaan. Namun, penerapannya tentu masih menghadapi banyak tantangan karena pemahaman masyarakat belum merata terkait dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan sampah itu sendiri.
17: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu. Ya masih perlu perjalanan, yang namanya kita orang lingkungan banyak sekali tantangan ya, di mana itu ada masyarakat itu yang belum paham. Nah, tugas kita itu memberikan pemahaman supaya mereka juga sadar. Kalau sudah mereka paham, sadar, saya yakin kita mudah untuk berjalan kemana-mana.
16: Sementara itu, warga Kediri, Tabrani, turut menilai bahwa pengelolaan sampah ini tentu tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan juga aktivis, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
18: Kami berharap sekali kepada masyarakat yang ada di Kota Kediri untuk mau berpartisipasi aktif. Jadi berpartisipasi aktif mulai dari diri sendiri, rumah tangga, tingkat lingkungan, bahkan kelurahan secara umum Kota Kediri. Itu partisipasi aktifnya yang kita harapkan.
16: Pada akhirnya, persoalan sampah di Kediri memperlihatkan bahwa beban tempat pembuangan akhir sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sejak dari hulu. Pemilahan, pengurangan sampah, pemanfaatan kembali, serta penguatan TPS 3R menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengelolaan sampah. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara konsisten turut diharapkan tidak hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga menjaga sungai, tanah, sumber air, dan juga lingkungan agar tetap selalu lestari. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya paket laporan mendalam dari reporter Ana Kusuma, maka tuntas sudah untuk Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar sore hari ini masih setia bersama dengan kami di Kediri sore ini. Dan Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi penting kegiatan masyarakat di sekitar Anda untuk edisi hari Minggu ya, 4 Oktober 2026. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih. Di sore hari ini kita akan hadirkan untuk Anda Galeri Budaya Nusantara. Saya ajak Anda untuk mengenal tentang ilabu. Ini adalah salah satu makanan tradisional khas Gorontalo yang patut Anda coba ketika berkunjung ke daerah Gorontalo. Bagi Anda yang tinggal di Gorontalo, apakah sudah pernah mencicipi makanan tradisional ini sebelumnya? Tahukah Anda pendengar bahwa ternyata keberadaan ilabu itu sudah ada sejak lama di tengah masyarakat Gorontalo. Bahkan kuliner tradisional yang satu ini diketahui sudah ada sejak abad ke-15 dulunya. Keberadaan ini membuat ilabu tidak hanya dipandang sebagai makanan biasa saja, karena ada makna dan nilai filosofi yang terkandung di balik makanan tradisional Gorontalo tersebut. Ilabu merupakan salah satu makanan tradisional khas Gorontalo yang punya riwayat panjang. Kuliner yang satu ini diketahui sudah ada di tengah masyarakat Gorontalo sejak ratusan tahun silam. Pada dasarnya, ilabu merupakan sejenis makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan hati ampela ayam atau sapi. Kedua bahan ini nantinya akan dicampur dengan beberapa bumbu rempah lainnya sebelum dibungkus ke dalam daun pisang dan kemudian dimasak. Ada dua cara memasak ilabu yang umum dijumpai, yakni dikukus atau dibakar. Namun cara memasak ilabu yang dibakar biasanya akan memberikan cita rasa yang khas pada kuliner tradisional yang satu ini.

Ya, berdasarkan sekilas, Ilabuo punya kemiripan dengan pepes yang bisa Anda jumpai di beberapa daerah lain ya di Indonesia. Apalagi kedua makanan ini sama-sama dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan punya ukuran yang mirip. Namun sebenarnya, berdasarkan Ilabuo dan pepes merupakan dua kuliner yang jauh berbeda, terutama pada bahan yang digunakan pada proses pembuatannya. Perbedaan bahan yang digunakan ini juga membedakan cita rasa dari Ilabuo dan pepes. Meskipun demikian, cara mengkonsumsi Ilabuo tidak jauh berbeda dengan pepes. Makanan tradisional khas Gorontalo ini biasa dikonsumsi sebagai pendamping lauk oleh masyarakat. Namun tidak jarang juga Ilabuo dikonsumsi secara langsung sebagai cemilan sehari-hari.

Mereka menurut riwayatnya keberadaan di Labuan diketahui sudah dihidangkan sejak abad ke-15. Pada waktu itu, kuliner yang satu ini biasanya disajikan untuk kalangan bangsawan. Dulunya makanan ini menjadi salah satu hidangan favorit dari bangsawan yang ada di Kesultanan Gorontalo dan Bulango. Seiring berjalannya waktu, kuliner yang satu ini tidak hanya terbatas di kalangan bangsawan, tapi juga dinikmati oleh siapa saja. Bagi masyarakat Gorontalo, Ilabua ternyata punya nilai yang lebih dari sekedar makanan saja. Bahkan makanan tradisional Gorontalo dianggap sebagai simbol dan lambang persatuan antar sesama. Hal ini merujuk pada definisi dari nama Ilabua yang disematkan pada makanan tradisional tersebut. Nama Ilabua sendiri berasal dari bahasa Gorontalo, yakni Totombuata, yang berarti bersatu padu. Definisi ini merujuk pada berbagai bahan yang digunakan untuk membuat Ilabua yang bersatu padu hingga menjadi sebuah sajian makanan. Hal inilah yang dimaknai sebagai simbol perdamaian yang mampu memadukan perbedaan yang ada di tengah masyarakat Ilabua. Pendengar, demikian Galeri Budaya Nusantara di sore hari ini untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Kita makin tahu dan makin mengenal banyak hal tentang tradisi dan budaya Indonesia.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Palma Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri Sepakan.
2: Di antara yang tampak merosot dan itu tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit bagi anak-anak muda hari ini diterapkan di ruang publik, yang cukup sulit adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan.
3: Kita akan menegaskan sekali lagi terkait dengan kekuatan hukum dokumen kependudukan, di mana dokumen kependudukan yang dibawa oleh penduduk sehari-hari itu kan KTP dan KIA, khususnya untuk KTP. Memang persyaratan yang pertama bisa cetak KTP kalau sudah rekam.
1: Sari berita, warga di Kediri optimis berbagai tantangan zaman dapat diatasi dengan mengamalkan Pancasila. Untuk menjamin keabsahan identitas dan perlindungan hukum warga Pemkota Kediri, optimalkan layanan adminduk di tingkat kelurahan. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi dari Ayu Citra, warga di Kediri optimis berbagai tantangan zaman dapat diatasi dengan mengamalkan Pancasila.
4: Melalui peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesehatan Pancasila, warga di Kediri sepakat bahwa Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Seperti yang diungkapkan pada hari ini oleh Ketua Harian Persada Soekarno di Kediri, Kus Hartono. Ia mengatakan bahwa peringatan 1 Oktober kali ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, maka pihaknya bersama dengan masyarakat setempat telah menggelar doa tasyakuran Pancasila menggema di PBB pada Rabu malam 30 September 2026.
2: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan landstar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun, dalam situasi apapun. Bahkan kami menyebut Pancasila itu cahaya kapan saja, di mana saja.
4: Ditambahkan Kus Hartono, diharapkan pula melalui doa dan tasyakuran ini, maka setiap warga bisa mengenang dan sekaligus memohon kepada Sang Khalik. Tujuannya agar nilai luhur Pancasila nantiasa menjadi semangat bangsa Indonesia dalam menjalin persatuan, kesatuan, kemanusiaan, dan keutuhan negeri ini. Terpisah, Yah Ayu, seorang mahasiswi di Kediri, mengatakan pula bahwa momentum 1 Oktober kali ini sudah menjadi motivasi bagi anak muda dalam menjaga perdamaian di tengah masyarakat.
5: Menurut saya, ke depan masyarakat di Kediri ini juga harus meyakini dengan semangat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, khususnya nilai Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia.
4: Ke depan, masyarakat di Kediri juga percaya dengan semangat jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, khususnya nilai Pancasila, maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ayu Citra melaporkan.
1: Untuk menjamin keabsahan identitas dan perlindungan hukum warga Pemkota Kediri, optimalkan layanan adminduk di tingkat kelurahan.
6: Pemerintah Kota Kediri mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memiliki dokumen identitas yang sah dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi serta pelayanan publik. Dalam hal ini, Kepala Dispenduk Capil Kota Kediri, Marsudi, menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan memperluas fasilitas pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak. Saat ini, sebanyak 46 kelurahan di Kota Kediri sendiri telah dilengkapi dengan mesin pencetakan KTP elektronik dan juga kartu identitas anak, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan lebih mudah dan juga lebih dekat. Marsudi mengatakan, perluasan pencetakan KTPL di kelurahan juga tetap dilengkapi dengan mekanisme pengamanan untuk menjaga keabsahan dokumen guna memastikan dokumen yang dicetak sudah sesuai dengan data dan juga identitas penduduk.
3: Kita akan menegaskan sekali lagi terkait dengan kekuatan hukum dokumen kependudukan. Di mana dokumen kependudukan yang dibawa oleh penduduk sehari-hari itu kan KTP dan KIA. Khususnya untuk KTP. Memang persyaratan yang pertama bisa cetak KTP kalau sudah rekam biometrik. Rekam biometrik bisa dilaksanakan di kantor Dispenduk Capil, bisa di MPP Ndoho Plaza, bisa di kantor kecamatan. Kemudian kalau cetak KTP mulai sekarang di semua pelayanan kependudukan ditambah dengan kelurahan sudah bisa. Jadi mari dari petugas kita ajak untuk menjaga kekuatan hukum ini dan yang kedua kepada masyarakat. Dan kepada teman-teman media kami harap untuk bisa membantu sosialisasi.
6: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut menyampaikan bahwa pendekatan layanan adminduk hingga tingkat kelurahan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen identitas yang menjadi salah satu dasar untuk mengakses berbagai pelayanan publik.
7: Upaya kita bersama untuk melakukan optimalisasi pelayanan yang ada di masing-masing kelurahan, karena memang KTP sekarang ini menjadi kebutuhan dasar. Jadi kalau masyarakat kadang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, kalau nggak ada KTP susah. Nah, sehingga kita ingin juga mempermudah masyarakat. Kita ingin memberikan pelayanan yang cepat, responsif.
6: Perluasan layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki dan juga memperbarui dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, sekaligus memastikan setiap warga memiliki identitas hukum yang sah. Anang Kusuma melaporkan.
1: Dengan informasi selanjutnya, kebakaran hanguskan lantai atas Ponpes Al-Hikmah Jombang. Puluhan santri dievakuasi selamat. Kita ikuti laporan lengkapnya bersama dengan Santianov.
8: Suasana panik dan isak tangis pecah di kalangan puluhan santri saat bangunan lantai atas Pondok Pesantren Al-Hikmah di Dusun Bogem, Desa Ngrogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang mendadak dilalap si jago merah. Kebakaran yang diduga dipicu oleh konsleting listrik ini menghanguskan lantai 2 dan 3 yang berfungsi sebagai ruang kegiatan serta tempat penyimpanan barang di komplek pesantren tersebut. Beruntung, sebanyak 80 santri putra yang sedang bersiap menunaikan sholat Jumat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Pengasuh Pondok Al-Hikmah Nurlaili Sa'adat mengungkapkan bahwa insiden tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 10:10 waktu setempat sebelum akhirnya api dengan cepat membesar.
9: Yang terbakar itu ruang lab, perpustakaan sama gudang. Untuk di lantai tiganya itu gudang. Sepertinya itu konslet. Ya memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Yang air-air juga semua bermasalah. Para santri kondisi Jumat libur sekolah, jadi mereka habis roan mungkin ya, terus capean sambil nunggu hari Jumatan kan. Jumatan sambil nunggu, di situ dengar terkotak. Sebagian anak putri tadi katanya kabar dari saudara juga sampai ketahuan itu lagi mengerjakan tugas di ruang lab itu tadi.

0: peralatan bagian dapur.
1: Namun demikian, petugas belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab pasti kebakaran karena masih harus menunggu proses pendinginan selesai guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Chantianov melaporkan.
2: Penanganan para korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya terus dioptimalkan tim gabungan dan Basarnas. Aicitra melaporkan.
3: Hingga saat ini petugas gabungan telah berhasil menemukan dan memulangkan 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 asal Kediri Raya. Upaya dilakukan seiring dengan kesiapan sejumlah petugas dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut pada Minggu 13 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Cabang Jasara Harja Kediri, Nur Asnawi As membenarkan, sampai sekarang ini sudah ada 7 jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang dipulangkan ke rumah duka. Adapun rumah duka keluarga mereka ini menyebar di sebuah titik yang ada di wilayah Kediri, Blitar, dan Tulungagung.
4: Di bawah Kediri kan ada 7 kabupaten kota. Totalnya ada 7 kalau nggak salah. Tujuh pak ya. Blitar pertama, kedua yang Berasri, ketiga
5: ini pak.
4: Yang sini ya. Aditya. Ya. Keempat sini Ringin Rejo. Lima. Kemudian Tulungagung hari ini satu, Blitar satu lagi ya 7. Sampai saat ini 7.
3: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar. Sebab sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, maka petugas berwenang di Kediri selalu mengikuti kabar terbaru dari Basarnas. Termasuk sempat beritanya kabar simpang siur terkait jenazah Tri Sutrisno dari Kediri yang akhirnya berhasil temukan petugas dan dibawa ke rumah duka di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri pada Selasa 29 September 2026.
6: Kemarin salah dari beritanya, tapi kita tetap berpegangan pada data dari Basarnas itu aja. Karena tidak masuk di list, berarti belum ditemukan gitu loh.
3: Sebelumnya, adik Tri Sutrisno yakni Aditya Firmansyah lebih dulu ditemukan oleh petugas dalam kondisi meninggal dunia dari kebumikan di Kediri pada Jumat 25 September yang lalu. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih di jalur Warta Kediri sepekan hari ini. Selanjutnya informasi dari Ane Kusuma. Dongkrak IPLM dan TKM 2026, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus perkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat.
7: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di tahun 2026 ini. Pengisian kuesioner IPLM dan TKM sendiri telah dimulai sejak akhir September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan juga lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Langkah ini menjadi penting karena berdasarkan data PPS Jawa Timur mencatat peningkatan IPLM di Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lalu berada di angka 4,99 sementara untuk TKM mencapai 57,01. Dalam hal ini, pengadministrasi perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, kepada RRI menjelaskan bahwa pengukuran IPLM dan TKM sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan literasi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan perpustakaan secara lebih luas.
8: Kita masih proses menuju untuk pendataan IPLM dan TKM itu, Mas.
9: Oke.
8: Nanti di bulan November, Desember kalau nggak salah. Kita nanti seluruh kecamatan, lembaga sekolah itu kita data semua.
7: Menanggapi hal tersebut, relawan literasi, Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya atau RAKI, Silvia Kusumawardani, turut menilai bahwa perkembangan literasi di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan munculnya banyak taman baca masyarakat serta dukungan fasilitas literasi di lingkungan sekolah seperti pojok membaca, sehingga hal tersebut pun diharapkan dapat mendongkrak peningkatan IPLM dan juga TKM di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Sebenarnya sudah ada banyak peningkatan ya. Banyak juga TBM-TBM teman-teman yang di komunitas itu mendirikan taman baca di komunitas masing-masing. Terus kemudian di sekolah juga sudah ada pemerintah juga memfasilitasi pojok baca gitu. Cuma mungkin memang pemanfaatannya

0: mungkin harus dimaksimalkan. Dan ini juga kami berusaha untuk ketika kunjungan mendorong agar kegiatan membacakan buku ini bisa dilakukan secara rutin.
1: Adapun untuk menunjang peningkatan IPLM dan TKM ini, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri juga terus memperbarui dan menambah koleksi buku setiap tahunnya dengan jumlah koleksi yang saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 judul buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
2: Selanjutnya, pengurus FKUB Jombang pada 2026-2031 resmi dikukuhkan. Siap perkuat moderasi beragama.
3: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2026 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUB Jombang, Haji Titik Tondo Susilo, SMSI, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
4: Kami yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, tapi yang akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUB, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga ke depannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
3: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUB Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi melalui rapat pengurus. Langkah ini dilanjut dengan penyusunan program kerja nyata yang dapat langsung dijalankan dalam 4 bulan ke depan. Chan Chanov melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Kediri sepekan edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Lia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
5: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Ponsel RRI Kediri, pukul 18.38 waktu Indonesia Barat, kami kembangkan azan isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, sesaat lagi menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral ya, bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar

0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya, karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
4: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
7: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
8: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
7: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
8: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
9: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
8: Lebih lanjut, di awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut.

Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan,

0: tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6.5%, pengangguran 4.3-4.7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2.57-3.49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraannya benar-benar tercapai.
0: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
2: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
0: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragam beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
7: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 kalau sampai 20.000 saya tidak mau, kalau tidak mau tidak saya tempati di sana dan karena tidak nyimpati Pak dan asal saya itu dolar dia pun sampai jam sama mulai sama jadi orang pelayan.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
8: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok kuyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
9: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
6: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah dinyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
0: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di. Perjuanganmu gak sia-sia.
2: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
0: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

umbi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun, Mbak. Aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku, Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya. Kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ayah. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang memuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar Pos 1 RRI Kediri ya, di kebersamaan kita Kediri malam ini ya, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda ya, drama radio ya. Edisi kali ini datang dari RRI Singaraja dengan judulnya Tip My. Selamat mendengarkan.
1: Fenomena sultan bertebaran di mana-mana. Setiap orang berusaha menjadi yang tersultan, hingga tak sedikit dari mereka mengabaikan arti sebuah kehadiran.

0: Emang ya, kalau berlian itu dipakai foto, bagus banget hasilnya. Tuh, lihat tuh.
1: Beli di mana sih, Mai? Kamu tuh ya, emang sultan banget deh. Jadi iri nih aku.
0: Ya iyalah, aku sultan. Semua orang juga tahu siapa Maya ini. Artis dengan followers 5 juta lebih.
1: Iya deh, iya, aku percaya. Tas brandedmu yang minggu lalu baru beli itu, kasih minta dong. Pakai aku ke pesta nih, ntar malam.
0: What? Minta? Ih, kamu gak modal banget sih, Dini.
1: Tuh kan, masa sultan pelit sih? Cuma tas branded doang. Ayolah, cuma satu tas aja ya. Maya cantik deh.
0: Iya deh ya, ntar ambil ke rumah ya. Sebagai gantinya, kamu bayarin dulu ya minuman aku sekarang nih.

0: mabuk lagi? Berapa kali papa bilang jangan keseringan jalan sama Dinda. Cuma buat duga yang enggak jelas itu, mah.
1: Apa-apa. Cuma minum dikit kok. Emang siapa juga yang mabok, ha?
0: Ma. Sampai kapan kamu kayak gini? Aku dan anak-anak akan...
1: Sudah cukup. Risik banget sih. Aku capek, mau tidur.

0: Dina, tas kamu keren banget. Baru beli nih. Wah, banyak duit kamu sekarang ya.
1: Ini sih aku minta dari si Maya. Dia kan udah sultan sekarang. Jadi gampang deh buat dimintain barang-barang kayak gini.
0: Loh, emang masih bisa beli dia? Kan suaminya udah mulai bangkrut.
1: Ah, bodo amat. Itu urusan dia. Yang penting aku dapat tas brandnya gratis.
0: Bener juga sih ya. Siapa suruh tuh yang malah sih minta, ya kan?
1: Ya? Ngaku sultan kok sulit.
2: Dengar ya, Ma. Selama ini Papa sudah sangat sabar dengan perilaku Mama. Mama kan tahu bisnis Papa sudah di ujung tanduk. Kenapa sih, Ma? Kenapa? Mama masih saja menghambur-hamburkan uang demi sebuah konten.
3: Hei, Bima Erlangga yang terhormat, kamu kira aku mau hidup dengan suami yang sudah mulai bangkrut seperti kamu, ha? Sorry, aku juga gak sudi. Lagian sekarang, aku sudah makin banyak followersnya. Itu yang penting.
2: Oke, oke. Kalau memang itu mau kamu, silakan, silakan. Silakan kamu tinggal di rumah ini dengan semua asisten konyolmu itu dan konten-konten hedonmu. Aku dan anak-anak akan pulang kampung.
3: Hah? Silakan, pergi saja. Orang kampung seperti kamu memang tidak pantas bersanding dengan orang seperti aku, artis seperti aku.
2: Kamu lupa ya, Mai. Semua itu hanya tipu-tipu dunia maya yang menyesatkan.
3: Ah, sudah. Mulai sekarang urus hidupmu sendiri dan anak-anakmu itu.

0: sayang. Ih, kok manyun gitu sih? Biasanya artis pujaanku ini ceria banget. Hari ini gak buat story seru lagi?
1: Hah? Ah, males. Aku habis ribut sama suami aku. Dia emang gak pernah dukung banget aku jadi artis. Padahal followers aku tuh udah jutaan.
0: Ya, ngapain kamu mikirin suami kamu yang katro itu? Mendingan sekarang ya, kamu happy-happy aja. Yuk, turun. Musiknya lagi asik nih.
1: Iya, bener juga nih. Wah, kamu ya emang paling bisa deh ngerayunya.
0: Aku gak ngerayu, cantik. Gak ngerayu. Kamu itu emang kelewat cantik buat dia. Mendingan kamu sekarang sama aku aja, ya. Aku nih bisa loh, kasih kamu lebih dari semua yang dia kasih buat kamu.

0: Siapa nih?
1: Maya, kamu sudah gila ya? Kamu ngapain ngedance pakai buka-bukaan baju segala, ha?
0: Hah? Apa? Kamu ngomong apa sih, Din? Aku nggak ngerti.
1: Udah, kamu lihat tuh di YouTube Arya. Terus liatin jumlah followers kamu sekarang.
0: Halo? Halo? Din? Dinda? Is, apaan sih nih anak? Emang kenapa dengan YouTube Arya?
2: Hai guys, lihat nih, malam ini aku lagi sama si Mike.

Followersku? Followersku kenapa langsung terjun bebas gini? Tidak! Tidak! Arya! Dia sengaja buat aku mabuk berat! Arya, awas kamu ya! Ah!

0: Perjalanan hidup ini memang harus dipilih. Namun, pilihan kita terkadang tidak selalu benar. Hingga akhirnya...
1: Ning nang, aku artis cantik, aku artis kaya. Maya gitu loh.
2: Heh, jangan ngaku-ngaku sultan kamu ya, kalau nggak banyak followers.
1: Aku nih, sultan yang beneran.
3: Ibu Maya, nyanyinya sebentar saja ya, dilanjutkan. Sekarang minum obatnya dulu.
2: Nggak mau, aku nggak sakit. Aku juga nggak gila kok, seperti kata mereka.
3: Lolo, ini kan obat penawar. Biar followers Bu Maya jadi makin tambah banyak nanti.
2: Iya ya? Sini. Mana obatnya? Enak, obatnya manis.

My, tipu maya kehidupan. Banyak pilihan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang sejati. Namun tidak sedikit pilihan yang mengajak kita terjerumus ke dalam sesatnya fana ini. Naskah drama radio Tip My dipersembahkan oleh RRI Singaraja bersama Teater Kris. Sampai jumpa!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu hari, lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.
4: Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

Baik, pendengar di kebersamaan kita Kediri malam ini ya, setelah tadi kita hadirkan drama radio untuk Anda ya, kita masuk di galeri komunitas ya. Ada komunitas Evolusi Cikapundung ya. Jadi apa sih Cikapundung ini? Jadi tepatnya di Cikapundung Electronic Center lantai 3, kapsul waktu yang magis dan menenangkan di sana ya. Hiruk pikuk Kota Bandung soal meredup tergantikan oleh aroma khas kayu tua dan sayup-sayup musik lawas yang berputar dari piringan hitam. Harmoni ini menciptakan kontras yang tajam dengan ingar-bingar pusat barang elektronik modern di lantai bawahnya. Di balik shadownya nostalgia pada malam hari itu, sebuah revolusi senyap sedang terjadi. Pasar antik Cikapundung tak lagi sekedar menjadi arena transaksi para kolektor parubaya yang mencari nilai sejarah. Kini lorong-lorongnya dipenuhi oleh anak muda, fotografer dan desainer interior yang berburu estetika. Pergeseran demografi konsumen ini memaksa para pedagang kuno untuk memutar otak mereduksi nar sejarah yang berat menjadi fungsi estetika demi memuaskan selera era digital. Setiap jengkal sudut kios di pasar ini dipadati oleh tumpukan harta karun lintas zaman, mulai dari kamera analog, kaset pita, lampu retro, hingga mesin tik era kolonial tertata rapat, membentuk labirin estetis berlatar cahaya senja yang temaram. Nah, daya tarik visual inilah yang menuntun Alfa Rizky Kurmansyah, seorang Gen Z, begitu ya, pemuda asal Purwakarta, melangkahkan kakinya ke pasar tersebut. Menghabiskan waktu liburannya di Bandung, ia sengaja datang untuk berburu piringan hitam di sana. Ya, jadi ada evolusi di sana. Sebenarnya sudah keliling ke banyak tempat dan termasuk ke Astana Anyar juga, ya. Nah, tapi barang yang ia cari ini tidak ada, dan coba ke Cikapundung. Dan berharap ya barang yang dicarinya pun ada. Sebagai penikmat musik, dia merasa nyaman dengan suasana Cikapundung yang tenang serta para penjual interaktif saat diajak berbincang.

0: Ingat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
2: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
0: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
2: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri
2: dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Baik, pendengar Prosata RRI Kediri, kita masih membahas tentang Cikapundung ya, sebuah kawasan ruang ya, di mana kala kaset pita dan kamera analog merayu generasi muda seperti si Alfa ini ya, generasi Z, seorang pemuda asal Purwokerto ya. Jadi berburu piringan hitam ya, kalau mungkin anak-anak muda sekarang nggak tahu gitu ya. Dulu dengerin musik itu pakai kaset, pakai piringan hitam ya, pakai Walkman gitu ya. Taunya sekarang serba digital ya. Nah, ini mungkin sekarang banyak generasi-generasi muda yang tertarik begitu ya. Mungkin dengan banyaknya apa-apa digital terus merasa bosan, muak gitu. Kalau dulu kan masih belumnya digital tuh ada sensasi tersendiri begitu ya. Perubahan wajah pengunjung ini disadari betul oleh Pak Jojo, Ketua Komunitas Pedagang Barang Antik Cikapundung, yang telah berjualan selama 13 tahun. Ia bertutur bahwa kondisi ekonomi pasca pandemi membuat penjualan di sektor real ini menurun tajam, namun pergeseran segmen pasar menjadi penyelamat. Jadi dulu yang datang untuk mencari barang-barang antik ini mungkin usianya 40 tahun ke atas, 50, 60. Nah, sekarang ini justru yang datang adalah anak-anak muda, Gen Z, milenial yang hampir 70%-nya begitu ya. Kondisi ini menuntut adaptasi. Pak Jojo yang awalnya murni menjual barang antik bernilai tinggi kini mulai menyediakan barang yang lebih terjangkau seperti kaset dan aksesori seharga Rp15.000 serta kaos. Bagian pedagang lama tetap mempertahankan identitas barang etnik, sementara pedagang baru masuk membawa nafas segar lewat tren thrifting, pakaian bekas dan barang hobi. Demi menjaga ekosistem agar tetap hidup, komunitas ini rutin menggelar first weekend sale pada akhir pekan pertama setiap bulan. Mereka mengundang pedagang dari luar untuk berjualan di Cikapundung agar terjadi pertukaran pasar dan saling mempromosikan sesama UMKM. Kehadiran pedagang bernapas muda diwakili oleh Ratna, pemilik kios Cus Goods ya, berawal dari kejenuhan bekerja freelance dengan jadwal rapat yang padat pada awal tahun 2026 kemarin, ia secara spontan menyewa kios yang kebetulan kosong di Cikapundung. Mumpung tabungan masih ada, ini harus diputar kan ya. Jadi daripada tabungan cuma dipakai buat kehidupan sehari-hari, dibuatkanlah sebuah usaha begitu ya. Membuka toko fisik di Cikapundung ini. Kiosnya menawarkan barang pre-love dengan sistem konsinyasi yang kini telah dipercaya oleh 20 orang penitip. Ratna membangun sistem pembukuan transparan menggunakan spreadsheet sehingga pemilik barang dapat memantau penjualan secara real time. Bersama pedagang muda lainnya, Ratna juga merapikan area kiosnya menjadi tempat nongkrong yang asik bagi anak muda, lengkap dengan suguhan live musik pada sore harinya.

0: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Galeri Komunitas ya, masih membahas tentang Cikapundung ya. Jadi di sana bukan hanya ada orang-orang lawas ya, tapi generasi muda yang sudah tertarik dengan barang-barang lawas ya. Di sana ada sebuah komunitas yang terus merawat Cikapundung ini ya, namanya Komunitas Pedagang Barang Antik Cikapundung begitu. Jadi tidak hanya yang tua-tua, anak-anak muda seperti Ratna ya, yang juga membuka kiosnya ya, yang mana ini fokusnya di menawarkan barang-barang pre-love. Ya, dibalik lihat adaptasi para pedagang, tersimpan kekhawatiran akan masa depan fasilitas publik ikonik ini. Pengelola gedung CEC Cikapundung, Sutarto Hadi Pranoto mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 600 pedagang dari lantai Rubana hingga lantai 36, menurun ya dari total 900 pedagang pada masa jayanya. Sutarto berkata, pasar ini memiliki sejarah unik. Dulu, sebelum menjabat sebagai wali kota, Ridwan Kamil meminjam area kosong ini untuk mengakomodasi pedagang antik dari Cihapit dan Astana Anyar dengan fasilitas gratis selama 1 tahun. Sutarto menyambut baik tren Gen Z yang datang untuk thrifting, namun ia berharap ada dukungan real begitu ya dari pemerintah. Hal senada diungkapkan Jojo yang berkata bahwa dukungan pemerintah sejauh ini hanya sebatas masukkan nama Cikapundung ke dalam portal pariwisata daring tanpa ada pembinaan organisasi secara langsung. Bagi para pedagang, Cikapundung kini bukan lagi sekedar tempat berniaga, tapi tempat ini telah berevolusi menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa dari berbagai universitas seperti ITB, UNPAD hingga Monash University Australia untuk meneliti penentuan harga barang antik dan konsep daur ulang. Seiring sayup musik yang terus mengalun, Cikapundung buktikan bahwa sejarah tidak harus selalu kaku. Ia akan terus bernapas jika masyarakatnya bersedia merangkul kebaruan. Baik, tadi pendengar di Galeri Komunitas edisi malam hari tentang Cikapundung ya, tempatnya komunitas pedagang barang antik yang ada di wilayah Bandung. Dan kita akan bergeser ke program selanjutnya, ada musik tepi zaman ya. Nanti ada siapa yang akan menemani Anda selama 2 jam tetap bersama kami di Pro 1, kalau informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi ya. Baik, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, malam hari ini di hari Minggu ya. Apakah hari ini tadi hari yang menyenangkan? Hari Minggu diisi dengan biasanya kegiatan aktivitas yang aktivitas yang menyenangkan ya. Mungkin mulai dari pagi ada olahraga atau ini nih menuntaskan istirahatnya gitu ya. Yang hari-hari kemarin belum selesai. Nah, ini waktu di hari Minggu.

gitu ya, hari yang mager. Baik, di hari Minggu ada musisi tepi zaman hadirkan memberikan kenangan. Ya, ada Celine Dion yang bisa Anda request malam hari ini. Dua lagunya ada Love is on the Way dan Ave Maria yang baru saja kita nikmati bersama-sama ya. Mengawali kebersamaan kita di Musisi Tepi Zaman edisi Minggu 4 Oktober 2026. Baik, kita ketemu lagi di awal bulan ya, di Oktober. Ya, gak terasa ini sudah di bulan ke-10 begitu ya. Ini orang-orang udah ngitungnya bukan tahun baruan lagi berapa hari ya, tapi sudah langsung loncat ke puasa. Ya, karena memang sudah dekat ya. Jadi banyak ini nih lebih banyaknya nungguin kapan lagi puasa gitu ya. Karena mungkin ini ya, apa ya, vibe-nya lebih wah gitu daripada kita tahun baruan ya, terus akhir tahunan gitu ya. Oke, tapi pasti dinanti sih kalau akhir tahun gitu ya, karena banyak tugas-tugas, banyak PR-PR yang harus diselesaikan, tapi juga menjadi momentum buat ini nih, kayak apa ya, menjadikan waktu itu buat kasih hiburan buat diri sendiri atau keluarga gitu. Jadi banyak waktu-waktu buat berkumpul bersama keluarga tuh biasanya di akhir tahun gitu ya. Ya meskipun sekarang masih bulan 10 ya, tapi gak menutup kemungkinan sudah pesan-pesan itinerary gitu ya, udah bikin itinerary, pesan-pesan mungkin tiket pesawat, tiket kereta, hotelnya mungkin ya. Ini waktu yang pas karena ya, biasanya minggu-minggu tuh buat menghayal gitu ya. Mungkin nanti hayalannya bisa menjadi kenyataan. Oke, baik, bisa bergabung ya malam hari ini musisi tepi zaman bersama dengan Celine Dion. Lagu-lagunya gak usah ditanya, lagunya apa aja sih mbak? Banyak Celine Dion ya, The Love You More, terus yang paling sering di request itu Power of Love, terus apalagi ya, My Heart Will Go On, terus apa, banyak sekali yang bisa ada request bersama dengan Celine Dion ya malam hari ini sampai dengan nanti di jam 11 malam ya. Boleh bergabung di line teleponnya juga 0354 310 1108, atau bisa di SMS WhatsApp-nya di 0857-2535-2550, atau bisa di 0812-3460-0289. Oke, di WhatsApp, selamat malam dari Ibu Rayu di Kepatian Tulung Agung. Musisi tepi zaman hadirkan memori, abadikan kenangan. I love you dari Celine Dion, I love you too. Oke, Bu Rahayu, salam untuk semuanya. Semoga sehat bahagia selalu, amin. Terima kasih Bu Rahayu ya. Request I Love You dari Celine Dion, ini juga satu lagu favorit ya. Biasanya di request malam-malam.

Baik, oh ada Pak Theo juga yang gabung malam hari ini. Oh, kasih informasi. Oke. Ini soal JKT48. Oke, luar biasa sekali. Ini suka nih ya pendengar yang juga ikut cari-cari informasi. Jadi enggak hanya dengerin lewat radio, lewat orang lain, lewat TV gitu ya, tapi juga cari-cari informasi yang menurutnya bikin tertarik gitu ya. Oke, terima kasih Pak Theo, selamat malam juga ya malam hari ini, yang mungkin juga mantengin RRI Pro 1 Kediri di musisi tepi zaman ya. Kita nikmati lagu-lagu Celine Dion yang tentunya masih menemani Anda di kebersamaan kita malam hari ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

teman-teman, dari Celine Dion yang baru saja kita nikmati bersama-sama ya, masih di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori abadikan kenangan ya, bersama dengan sang diva, sang apa ini ya, Queen of Power Ballad ya.

Ya, Celine Marie Claudette Dion yang lahir 30 Maret 1968 ya, seorang penyanyi, pengusaha dan filantropis legendaris asal Kanada yang dijuluki sebagai Queen of Power Ballad karena kemampuan vokal teknisnya yang luar biasa perkasa. Dengan penjualan lebih dari 200 juta album di seluruh dunia, ia tercatat sebagai artis Kanada sekaligus artis berbahasa Perancis terlaris sepanjang sejarah. Ya, karena memang siapa sih nggak tahu seorang Celine Dion atau vokalnya yang kuat dan terampil secara teknis serta karya-karyanya sukses secara komersial yang memberikan dampak signifikan pada musik populer. Baik, kita sapa dulu di WhatsApp ya. Masih tepi zaman hadirkan memori abadikan kenangan dari Pak Mariono di Tulungagung, minta requestnya lagu Pop The Power of Love versinya Celine Dion ya. Selamat buat Betty, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bani, Pak Sioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus yang Purbo, Ledo, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI bersama kali ya, selamat bertugas ya.

0: Baik, kita coba sapa pendengar kita di ujung telepon. Halo, selamat malam, Moses Siti Pijaman.
1: Halo,
0: ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, musisi tepi zaman. Iya, halo, musisi tepi ya, zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.
1: Oh, hadirkan memori. Mana ya tagline?
0: Hadirkan memori, abadikan memori. Kenangan.
1: Oh iya, hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Iya, betul sekali. Apa kabar Ibu Farida?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
0: Sehat ini baik.
1: Isma ya?
0: Dengan Lia.
1: Oh, Mbak Lia. Mbak Lia, apa kabar Mbak Lia?
0: Iya, kabar baik. Oke, ini
1: alhamdulillah.
0: Request apa dari Celine Dion-nya?
1: Celine Dion. Ada kak yang dari Celine Dion, My Love, ada ya?
0: My Love ada, My Love.
1: Oh iya, pilih My Love.
0: My Love ya, oke, siap.
1: Iya.
0: Siap. Salam buat siapa?
1: Ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Nasrun, ada Pak Benijo, ada Ayu di Masohi, ada Pak Freddy, Bu Utri, ada Ledul, ada siapa, Koko Bani ya, terus ada Bu Eti, ada Kang Ahmad Irwan, ya siapa lagi ya, ada Pak Sutardi, Pak Zainal ya, ada Pak Ramadan. Ya, terus ada Bu Rini, ada Pak Sutioso, ada Mbak Nia, Mas Faris, Mas Gilang, ada Bu Siti Aisyah, semua-semuanya Mbak Lia dari Asam PZ, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Lia, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Iya, siap, baik.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih ada Bu Farida baru saja turun ya. Selanjutnya boleh bergabung juga di line SMS WhatsApp-nya ya, di jalur yang lainnya ya, 085725352550. Selanjutnya, halo, selamat malam, musisi tepi zaman. Halo, selamat malam, musisi tepi zaman.
1: Musisi tepi zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Abadikan kenangan. Oke. Apa kabarnya, Pak Widi?
1: Iya, kabarnya baik, Malia. Gimana kabarnya?
0: Kabarnya luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Itu lagunya dari Celine Dion itu. The Power Love udah ada yang
0: Breakfast ya. Ada Power Love, tapi belum diputarkan. Habis ini kita putarkan The Power of Love. Atau mau ada request yang lain? Ini dari Pak Widi.
1: Ya, kalau yang lain tuh I Love You tuh ada.
0: I Love You tadi sudah diputarkan.
1: Sudah ya?
0: Iya.
1: Berarti ya, itu ada ya, yang sama Bu Farida aja.
0: Oke, siap. Baik, ya. Mau menyapa siapa ya, malam hari ini?
1: Nyapa-nyapa dulu ya, buat yang lagi tugas malam ini dengan Mbak Lia yang selalu bersama keluarga. Ada Bu Farida yang baru turun, selamat malam Bunda. Ada Pak Masui di Maluku Tengah. Kemudian ada Bang Bini Jodi Manado, ada Pak Sutardi, Daina, Pak Freddy, Bu Utri, Bu Pipit, ada Pak Ani di Batam. Puna Masari di Sulawesi Barat, ada Bu Rini Ayu, Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Bu Eti di Samarinda, Mbak Niar Wanka, Pak Siti Aisyah, Pak Husi Hamad yang purba, Mbak Dewi, Pak Agung di Kediri juga, Pak Nasrul di Palu, ada Pak Selamat, Pak Munoto, Mbak Pina di Riau, Pak Abdul, Bang Le, dan untuk semuanya ada salamnya
0: dalam
1: Mbak Malia, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Widi di Jepang ya.

0: Baik, terima kasih ya. Yang lainnya masih bisa bergabung malam hari ini ya. Yang mau request lagu-lagunya, lagu-lagunya Celine Dion ya. Oke, baik. Selanjutnya di ujung telepon ya. Halo, selamat malam. Musisi tepi zaman.
1: Halo, selamat malam. Musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Abadikan kenangan, ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Ini warga Tulung Agung ya.
1: Alhamdulillah, betul sekali. Sehat ya Mbak Lia ya.
0: Sehat, tetap luar biasa, semangat, tetap semangat.
1: Ini apa ini?
0: Apa?
1: Dari Celine Dion ya.
0: Celine Dion, betul.
1: Oh, gitu, ya dah. Ano? I am alive masa.
0: I am alive ada.
1: Saja.
0: Iya.
1: Tolong diadakan. Tadi ada Pak Widi tadi ya. Ya, selamat malam Pak Widi. Sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih selalu singgolannya. Walaupun Bu Pari Raja begitu, selamat malam, sehat selalu keluarga. Ada lagi Bung Ferdi, juga ada Bu Eti, selamat malam. Ada lagi Bu Opani, Pak Monoso juga selamat malam. Tak lupa untuk Pak Sukarti sama Ibu selamat malam. Juga ada Pak Pak Agus juga selamat malam. Tak lupa untuk Pak Joko. Juga ada siapa itu? Rachel, selamat malam. Juga ada Pak Mariano juga selamat malam. Dan semua aja pendengar diri selamat malam. Terima kasih Mbak Lia.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga.

Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ya, nanti yang mau request masih kita tunggu di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. The Power of Love dari Celine Dion untuk Anda.

Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Matanya memiliki banyak sel batang yang peka terhadap cahaya, sehingga membantunya melihat dalam kondisi minim cahaya saat berburu. Namun, mata burung hantu ternyata tidak bisa bergerak bebas seperti mata manusia. Bentuk matanya menyerupai tabung dan tertanam kuat di dalam tengkorak. Karena itulah, burung hantu harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain. Kemampuan itu membuatnya dapat memutar kepala hingga sekitar 270 derajat. Lalu, mengapa burung hantu kesulitan melihat benda yang berada tepat di depannya, terutama dalam jarak yang sangat dekat? Hal itu berkaitan dengan bentuk mata dan kemampuan fokusnya. Penglihatan burung hantu lebih optimal untuk melihat objek dari jarak tertentu, sedangkan benda yang terlalu dekat bisa tampak kurang jelas. Meskipun begitu, burung hantu memiliki cara lain untuk mengenali mangsanya. Bulu-bulu halus di sekitar paruh dan kakinya membantu merasakan keberadaan benda di dekatnya. Itulah keunikan mata burung hantu. Keterbatasan penglihatan jarak dekat tidak menghalanginya menjadi pemburu malam yang handal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, The Love You More dari Celine Dion versinya mix ya. Oke, baik. Terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di Prosoter Rekdiri di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori abadikan kenangan. Baik, kita sapa lagi pendengar kita malam hari ini. Halo, selamat malam Musisi Tepi Zaman.
1: Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Abadikan kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Freddy?
1: Kabar saya sekeluarga, saya saja.
0: Oke, baik.
1: Saya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Lia juga sekeluarga. Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat semuanya. Iya.
1: Kalau cuaca Merauke masih seperti biasa, panas di siang hari, debu di mana-mana, malam harinya dingin. Saat ini sedang dingin, Mbak.
0: Dingin, iya, lumayan. Karena angin,
1: Iya, juga disertai angin. Kalau angin itu biasanya agak mulai siang sampai sore itu ya, sekitar. Okay. Terutama itu di sekitar asar itu ya, itu anginnya kencang. Apalagi malam hari ini dingin disertai angin bertiup.
0: Oke, disertai angin
1: meskipun bukan badai.
0: Jangan ya.
1: Janganlah ya, kita berdoa mudah-mudahan tidak kenapa-kenapa ya. Kita syukuri saja keadaannya.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Ya, nampaknya kemarau tahun ini memang agak panjang.
0: Iya, agak panjang.
1: Karena dari akhir Mei masuki Juni itu udah kemarau.
0: Betul sekali.
1: Cukup panjang itu, dan BMKG di sini memprediksi mungkin menjelang akhir tahun gitu baru ada.
0: Betul. Menjelang akhir tahun.
1: Baik, Mbak Lia ya, malam hari ini kita dengarkan lagu-lagu Celine Dion ya. Oke, saya mau request lagu Immortality.
0: Immortality, oke, siap.
1: Ya, salamnya buat Pak Slamet, Pak Agus, ada Lek Jul, ada Pak Munoto juga, ada Eyang Purba, Eyang Rahmatul Krisno juga, kemudian ada Mas Alam, Mas Gilang, Pak Ujo, Pak Yoyo, ada juga Mas Widi di Tokyo ya. Kemudian juga ada yang lama tidak dengar ini, Bang Ramadan, tetanggaku di Sorong ini. Mana suaranya ini. Dan ibu-ibu ada Bu Pipit, Bu Rahayu, Bu Dewi, juga ada Bu Siti Aisyah, Bu Rini. Kemudian kalau teman di luar sana ada Mbak Diona di Kupang, Mbak Ayu di Masohi, Teteh Dinda di Bogor, ya ada Kang Maman, Kang Ahmad Irwan juga, dan semuanya saja.
0: Semuanya, oke, ya. Siap.
1: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari.
0: Amin.
1: Lia, selamat bertugas sampai tuntas, pulangnya hati-hati. Doa terbaiknya untuk Mbak Lia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Diberkahi rezeki, kesehatan, sukses, dan pokoknya semuanya saja ya. Mbak Lia, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Bung Freddy. Selanjutnya, halo, selamat malam. Musisi tepi zaman.
1: Selamat malam. Musisi tepi zaman hadirkan memori, bagikan kenangan.
0: Bagikan kenangan, betul sekali. Apa kabar Pak Munoto?
1: Kabarnya sehat. Gimana Mbak Lia sekeluarga?
0: Alhamdulillah baik.
1: Jam-jam selalu diberkahi kesehatan keluarga Mbak Lia ya.
0: Amin. Oke, Pak Munoto juga. Mau request apa dari Celine Dion?
1: Lagunya ngikut Bung Freddy aja.
0: Oke, ngikut.
1: Salam-salamnya. Ada Bung Freddy di Merauke, kalian putri. Mudah-mudahan Bung Freddy di sana selalu diberkahi kesehatan.
0: Oke.
1: Dijauhkan dari malapetaka apapun. Diberkahi kesehatan sekeluarga, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Oke, baik.
1: Ada Bu Parija, ada Pak Widi, ada Kak Deona, ada Pak Nasrun di Sulawesi juga, ada Pak Zainal Abidin, Bu Eti, ada Pak Suparti, Pak Parti, ada Bu Sita, Bu Bobani, Pak Sioko, terus ada Mas Gilang, ada Lekdul, ada Pak Agus, ada Mas Arif Pinganju, terus ada Pak Slamet, mudah-mudahan Pak Slamet selalu sehat seterusnya.
0: Oke.
1: Ada yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, ada Pak Dwi Cahyo, ada Pak Sucianto di Bandar.
0: Oke.
1: Ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah. Yang lama enggak dengar suaranya Mbak Hukeng ini ya. Mudah-mudahan berkahin kesehatan Mbak Hukeng ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, buat semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Oke, siap.
1: Kepada RRI semua, selalu kesehatan. Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat
0: amin.
1: Mbak Lia sekeluarga juga begitu ya. Mudah-mudahan selalu diberkahi kesehatan sekeluarga. Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Lia.
0: Iya.
1: Terimakasih. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih Pak Mulato di kawasan Kediri ya. Selanjutnya, halo, selamat malam, musisi tepi zaman. Halo, musisi tepi zaman.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Iya, musisi tepi zaman hadirkan memori, abadikan kenangan, begitu ya.
1: Yang lainnya gimana, Mbak?
0: Hadirkan memori, abadikan kenangan.
1: Oh, hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Betul.
1: Dengan Bung Benijo di Manado.
0: Iya, Bung Benijo di Manado. Apa kabarnya hari ini?
1: Kabar, alhamdulillah, ada sehat walafiat.
0: Oke, sehat walafiat. Baik, mau request apa dari Celine Dion?
1: Celine Dion lagunya maksudnya sudah di playlist ini Mbak atau gimana?
0: Oh iya, iya semua lagu Celine Dion boleh. Masih banyak yang belum di request.
1: Ini apa? Apa kok Celine Dion?
0: Celine Dion.
1: Apa judul-judulnya sih itu, Mbak?
0: Judul-judulnya kalau yang apa ya belum kita putarkan masih banyak ya Pak ya. Apa My Heart Will Go On, terus It's All Coming Back to Me, ada That's the Way It Is, terus ada lagu Immortality, nanti kita putarkan habis ini. Love Again, terus
1: nanti dipilihin aja ya Mbak.
0: Oh dipilihin, oke okay, siap baik. Mas salam saya buat siapa? Dengan Lia.
1: Ya salam kenal ya, salam okay. Sehat selalu. Tetap dengan Tuhan yang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyapa ada Pak siapa ya? Oh Gilang, ada Gilang di Kertasono Kediri ya. Apa kabar Gilang ya? Salam sehat selalu. Terus ada Ibu Farida di Palu, Ayu di Maluku Tengah juga ya, tepatnya di Pasaram. Terus ada siapa lagi ya? Ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Ada Bung Leman di Lampung juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Okay,
1: buat bayar tugas, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih. Bung Benizo ya, sudah mampir malam hari ini. Baik, kita nikmati lagu-lagunya Celine Dion lagi malam hari ini ya. Selanjutnya dari Immortality.

0: Ingat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
2: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
0: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
2: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Baik, ternyata terasa sudah 2 jam, kurang lebih 2 jam yang menemani pendengar semuanya di Musisi Tepi Zaman, hadirkan baru abadikan kenangan bersama dengan Celine Dion. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini, yang salam-salam ya. Pokoknya yang mendengarkan juga di Prosat RRI Kediri, kita berjumpa lagi di hari Minggu selanjutnya dengan musisi yang lainnya ya. Dan nanti masih bersama saya untuk menemani malam hari Anda. Dan satu lagu terakhir dari Celine Dion dengan Goodbye.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah? Sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja.
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ya. Dik, Mbak Aura juga salah. Jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada.
2: Redam ego demi menjaga keharmonisan.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsous Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

Baik, mendengar di kebersamaan kita malam hari ini ya, edisi Kediri Malam ya, kita hadirkan profil Brigjen Roy Hardy yang ditunjuk Kapolri menjadi Kapolda Jateng. Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jawa Tengah mengalami pergantian. Jabatannya sebelumnya diemban oleh Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Roy Hardy Siahaan. Di mana pergantian tersebut ya, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Pengejaran ya pada Narkotika Nasional BNN. Selama bertugas di BNN, Brigjen Pol Roy Hardy menorehkan sejumlah prestasi. Ia tercatat pernah bekerja bersama dengan Kapolri Sudi Ariseto saat di BNN. Atas perintah Sudi, Roy memimpin operasi senyap lintas negara untuk mengamankan Dewi Astuti alias Mami, buruan internasional dan aktor intelektual penyelundupan sabu. Sudi Ariseto yang saat itu menjabat sebagai kepala BNN memimpin langsung operasi pemulangan buruan internasional Dewi Astuti dari Kamboja pada akhir tahun 2025 lalu. Penangkapan berawal dari adanya informasi keberadaan Dewi di Kamboja pada 17 November 2025. Menindaklanjuti informasi tersebut, Sudi mengeluarkan surat perintah dan membentuk untuk tim ya melakukan penangkapan ke Kamboja, dan tim diberangkatkan November ya. Tim BNN tiba di Phnom Penh dan langsung berkoordinasi dengan KBRI hingga kepolisian Kamboja untuk melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan pada 1 Desember siang waktu setempat di area lobi hotel di Sihanouk, Kamboja. Ya, akhirnya Dewi bisa ditangkap di sebuah hotel bersama dengan sebuah mobil Toyota Prius bersama seorang lelaki. Setelah diangkat, tim gabungan melakukan verifikasi dan klasifikasi fisik untuk mencocokkan data dan kemudian dipulangkan ke Indonesia esok harinya. Selama menjabat Direktur BNN di bawah pimpinan Sudi, Brigjen Roy Hardy tercatat mengungkap sejumlah kasus besar, antara lain operasi pemberantasan narkoba di Kampung Bahari. Dalam operasi tersebut, Brigjen Roy Hardy dan tim menangkap Muhammad Ridwan alias Bos Gendut, bandar narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Bos Gendut merupakan buruan BNN atas peredaran 98 kg sabu yang ditemukan di sebuah indekos di kawasan Kampung Bahari pada saat operasi penggerebekan yang dilakukan aparat pada November 2025.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
3: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit. Sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Dok.
4: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
3: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Dok. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
4: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
3: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Dok, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
4: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
3: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
5: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.

sosok Brigjen Roy Hardy yang baru ditunjuk menjadi Kapolri, dari Kapolri menjadi Kapolda Jateng ya, oleh Kapolri Suyudi begitu ya. Jadi setelah operasi penggerbekan yang dilakukan ya, menangkap MR ya, kemudian dikembangkan dengan melakukan penggerbekan di Kampung Bahari pada beberapa waktu lalu ya, Agustus ya. Dan sejumlah loyalis Bos Gendut melawan dengan melempar petugas dengan menggunakan batu hingga petasan dan juga mercon. BNN menyita narkotika jenis ganja hingga senjata api dari penggerebekan terhadap bandar narkoba berinisial MR di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Jadi hal tersebut menjadi salah satu prestasi ya, ini operasi di Kampung Narkoba di Agustus kemarin ya. Roy Hardy ini merupakan lulusan Akpol 1993, perwira tinggi Polri, kelahiran Medan 16 Februari 1970, yang memiliki latar belakang di bidang research khususnya narkoba. Sebelum balik ke Kops Bayangkara, Brigjen Roy Hardy banyak menghabiskan pengabdiannya kepada BNN ya. Dan perjalanan karirnya begitu ya, riwayat singkatnya, satu sebagai Kepala Unit 41 Operasi Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Barat, lalu sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kepala BNNP Kalimantan Tengah, Kepala BNNP Maluku Utara, dan yang terakhir Direktur Deputi Bidang Pemberantasan BNN yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah ya. Tadi pendengar di kisah inspiratif malam hari ini ya, sudah saya menemani Anda di Kediri malam ini. Kita berjumpa lagi di esok hari di jam yang sama.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya.
1: Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Mendengar dengan demikian, selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segera kerabat kerja bertugas malam ini. Mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal formasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini semoga selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan juga Maha Kuasa. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan juga bahagia selalu ya pendengar. Pagi hari ini Rifki Royan akan menemani Anda dalam Kediri Pagi hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali pagi hari ini dengan mendengarkan kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Lutfi Ansori dengan tema pagi hari ini, yakinlah rahmat Allah tak terbatas. Hingga nanti menjelang pukul 6 kami hadirkan Mutiara Pagi. Lalu ada Warta Pagi pukul 6 hingga pukul 6 lewat 30. Juga nanti ada perakiran cuaca ya, yang nanti akan disampaikan oleh petugas dari BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, yang nanti kami hadirkan dalam peta cuaca. Setelah itu ada Warta Berita Sentral tepat pukul 7 dari Pro 3 Jakarta, dan nanti kami hadirkan upacara siaran langsung relay dari Pro 3 Jakarta, upacara HUT TNI ya, pukul 7 lewat 50. Juga nanti ada Halo RRI pukul 9. Nah benar, kita akan awali Mutiara Pagi hari ini dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran surat Al-Hijr ayat 80.
2: A'udzubillahi minasy

Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Hijr ayat 80.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik, pendengar. Kita akan segera ikuti kajian Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Lutfi Ansori, ya. Ya, merupakan Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karang Tengah Brumbang.

Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pendengar RRI Kediri rahimakumullah. Alhamdulillah di hari Senin pagi ini, pekan pertama dari bulan Oktober, kita masih diberikan kesempatan untuk ngaji bersama dalam Mutiara Pagi edisi hari Senin. Kali ini kita membawakan tema Rahmat Allah yang tak terputus atau Rahmat Allah yang tak ada akhirannya. Al-Quran dalam surah Al-A'raf menyebutkan bahwa rahmat Allah itu meliputi segala-galanya. Surah Al-A'raf ayat 156. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini, ya baik mereka taat ataupun bermaksiat ya, manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan yang terlepas dari rahmat atau pemberiannya Allah. Sifat welas asihnya Allah ini diberikan kepada siapapun dan tidak ada batasannya. Maka tidak elok juga kemudian ketika kita berputus asa dari kasih sayang, karunia, kebaikan, termasuk juga dari ampunannya Allah. Karena itu semuanya tadi bersifat tidak terbatas, abadi, dan mencakup segala sesuatu di alam semesta ini. Rahmatnya Allah tidak terputus oleh waktu, tidak juga berkurang karena banyaknya permintaan makhluk. Hari ini kita meminta, besok orang lain meminta, dan di saat yang bersamaan kita selalu meminta pun, maka rahmat Allah tidak akan pernah terputus. Namun juga kita perlu fahami, Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu tentang doa dan kepasrahan saat kita meminta kepada Allah, di dalam kitabnya tersebut beliau menyebutkan, la yakun ta'akhuru ummatil ata'i ma'al ilhahi fi du'ai mujiban li'iyasik fahuwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru linafik. Kira-kira kalau diterjemahkan bebas itu ya, jangan sampai keterlambatan Allah memberi ketika kita meminta, bahkan ketika kita sungguh-sungguh sudah meminta dalam doa, keterlambatan itu menyebabkan kita berputus asa. Jadi kita sudah minta, sungguh-sungguh minta kepada Allah dengan doa-doa kita, tapi Allah belum juga mengkabulkan atau mewujudkan. Kita jangan sampai berputus asa. Sebab apa? Sebab fahuwa domina lakal ijabah. Sebab Allah menjamin pengabulan doa bagi kita. Nah, pengabulannya itu fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru linafsik. Pengabulan doa bagi kita itu sesuai dengan yang Allah pilihkan untuk kita, bukan menurut apa yang kita mau untuk diri sendiri.

0: maka nggak ada tuntunan kita untuk bosan meminta sama Allah. Itu tidak ada dalam hal apapun yang kita minta. Jalan keluar untuk setiap persoalan, pintu ampunan untuk setiap kesalahan, dan apapun itu bentuknya. Karena apa? Karena sifat dari rahmatnya Allah itu tidak terbatas, tidak terputus, dan tidak mengenal waktu. Termasuk tidak boleh kemudian kita merasa terlalu kotor untuk meminta. Terlalu banyak yang sudah diminta itu tidak boleh. Seseorang yang telah melakukan banyak kesalahan misalnya, atau katakanlah dia sudah berbuat dosa besar, lalu berhenti melangkah ke masjid, berhenti melangkah ke majelis, enggan mengangkat tangan untuk berdoa, lalu ia berkata, dosaku sudah terlalu menumpuk, Allah pasti sudah bosan, Allah sudah muak, katakanlah. Ia tidak akan sudi mendengarkan doa-doaku lagi. Ya, ini keliru yang demikian. Allah tidak memiliki keterbatasan dalam memberikan ampunan, memberikan jawaban setiap doa-doa kita. Atau misal ada di antara kita yang merasa nasibnya buruk, kemudian nasib itu sudah menjadi ketentuan final kehidupan kita. Seorang pekerja berkali-kali gagal dalam karir, dalam pekerjaannya. Dia diuji dengan penyakit menahun misal juga. Lantas karena sudah lelah, letih, seringkali mencoba dengan kegagalan. Lantas dia berpikir bahwa Allah sengaja mengunci takdirnya, memberikan takdir yang buruk selamanya, merasa selantiasa sengsara, tidak ada hari esok lagi. Nah, ini namanya berputus asa dari rahmat Allah. Nah, yang demikian juga tidak boleh. Seringkali banyak juga kita menghakimi masa depan orang lain. Wah, kayak-kayak kita yang jadi panitia kehidupan ini. Melihat orang lain yang hidupnya jauh dari agama, lalu kita membatin, orang seperti dia tidak akan mungkin bisa berubah, jalannya sudah pasti ke neraka. Wah, bahaya yang begini ini. Sikap semacam ini secara tidak langsung membatasi kemampuan Allah untuk memberikan hidayah dan rahmat. Padahal Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun dalam kaitannya memberikan hidayah, rahmat. Allah tidak pernah. Beliau menghendaki kepada siapa diberikan, kapan diberikan, ya tidak akan ada yang menghalangi dan mengaturnya. Nah, zaman sekarang itu ada istilah anxiety ya, kecemasan yang berlebihan, kecemasan terhadap masa depan yang terlalu berlebihan. Ini juga tidak baik ini. Jenengan para bapak-bapak sebagai kepala keluarga atau mas-mas mahasiswa calon kepala keluarga terus menerus mengurung diri atau berpikirlah merundung kepalanya itu dengan ketakutan bagaimana esok, bagaimana. Nah, rasa takut yang melumpuhkan seperti ini lahir karena dia lupa bahwa Allah ini yang menjamin rezekinya. Maka saya sebagai orang tua itu mulai belajar untuk tidak terlalu berpikir tentang bagaimana esok anak-anak saya, selain berpikir bagaimana agama mereka esok. Karena ketika kita kemudian terlalu berlebihan memikir masa depan anak, itu sama juga dengan kita membatasi rahmatnya Allah. Nah, kalau hari ini kita makan, makan, hari ini kita sehat, hari ini kita kaya, itu kan karena Allah. Dan untuk anak-anak kita di masa yang akan datang juga Allah hadir. Maka kesuksesannya anak-anak kita itu, peran kita sebagai orang tua hanya 1%, katakanlah kalau dari 100, yang 99%-nya ya perannya Allah. Tuhan yang hari ini memberi kita kesehatan, kesuksesan, kecerdasan, kemapanan, itu juga sama Tuhan yang anak-anak kita besok hadapi. Maka jangan terlalu berlebihan berpikir bagaimana mewariskan kekayaan, kemapanan kepada putra-putri kita. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam ayat Al-Qur'an, beliau menyebutkan ma ta'buduna min ba'di. Al-Qur'an menyebutkan dialognya Nabiullah Ibrahim dengan kalimat ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah orang tuamu tidak ada? Jadi yang dipikirkan itu tauhidnya. Karena dengan tauhid akan mengokohkan cara berpikir, berusaha dengan ikhtiar, tapi juga dilemei dengan tawakal dan taqarrub pada Allah. Bagus ya. Karena orang yang kemudian merasa kesuksesannya itu murni dari usahanya, ini hanya akan membawa kesombongan. Maka bagaimana kita menanamkan kepada putra-putri kita bahwa Allah lah yang mengatur segalanya dan rahmat Allah tidak pernah terputus, itu yang terpenting. Ij'al husna 'alaqatika billahi min akbari awamil najahika. Jadikan hubungan baikmu kepada Allah sebagai faktor terbesar dari keberuntungan kita, faktor terbesar dari kesuksesan kita. Nah, anak-anak kita harus ditanamkan demikian, bahwa upaya usaha kita itu prosentasenya sangat kecil, tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengisyaratkan bahwa keputusasaan seringkali memakai topeng rasa bersalah yang bijak. Nah, padahal itu juga merupakan tipu daya. Karena orang yang putus asa mengira dirinya sedang tahu diri karena dosanya banyak, padahal ia ini sedang mengecilkan kemahaluasan ampunan Sang Pencipta. Maka zaman kita ini kan banyak orang yang kelihatannya sangat khusyuk, kemudian merasa dirinya sangat tidak layak, tidak pantas, justru kemudian membawa dia untuk menjadikan akhirnya tidak meminta kepada Allah. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, sifat yang demikian ini justru kamuflase. Sifat keputusasaan yang merupakan tipu daya. Nah, mestinya kita tahu diri banyak kesalahan, tapi kita juga harus meyakini bahwa kemahaluasan ampunannya Allah sebagai zat yang maha segala-galanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis memberikan gambaran secara detail, perumpamaan yang indah bagaimana rahmat Allah itu bekerja dan bagaimana ia tidak pernah habis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu, dia menurunkan 1 rahmat ke bumi. Dengan satu rahmat itulah para makhluk saling berkasih sayang. Sehingga seekor binatang buas pun mengangkat kakinya dari anaknya karena takut menginjaknya. Dan Allah menangguhkan 99 rahmatnya untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan betapa melimpahnya rahmat Allah dari satu saja. Kasih sayang sesama makhluk itu tercipta. Semua makhluk. Dan rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya Allah. Kalau kita sering mendengar para masyayikh itu kan mengisahkan rahmatnya Allah itu datang lebih dulu daripada kemurkaannya. Baru niat saja kita sudah diganjar pahala. Nah, sementara kalau kesalahan dosa kita itu dihitung ketika kita sudah melaksanakannya. Kalau belum terlaksana ya tidak terjadi. Tapi dalam kaitannya kebaikan, baru kerentok pengen ngelakuin kebaikan, sudah diganjar pahala. Ini rahmat Allah mengalahkan kemurkaan Allah. Maka ayo mari di hari Senin kita semangat. Ya, semangat meminta kepada Allah untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk kesuksesan. Meski kita seringkali gagal di hari-hari sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, yakinilah bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu terbuka kapanpun. Wa innahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk mengubah, ngewahi segala macam hal itu Allah mampu. Yang kemarin kita masih gagal, insya Allah hari ini dibukakan jalan. Yang kemarin masih sempit, insya Allah hari ini dilapangkan. Kalau tidak hari ini, bisa jadi esok, bisa jadi hari berikutnya. Terus demikian. Yang terpenting tidaklah elok kita kemudian membatasi kuasa Allah. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu tidak terbatas, tidak tersekat-sekat. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, melebihi kasih sayang kita kepada sesama. Di dunia ini rahmat Allah itu bersifat ammah, mencakup semua makhluk. Allah memberi nafas, memberi rizki, memberi kesehatan kepada siapapun, dia beriman ataupun tak beriman. Namun esa di akhirat, rahmatnya Allah menjadi khasah. Jadi ada rahmat ammah umum dan rahmat khasah. Yang khasah ini rahmat yang khusus Allah berikan esok ketika di akhirat. Juga sama, tidak pernah habis, namun hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian Mas Rifki sebagai mukaddimah kita pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz Lutfi untuk mukaddimahnya di kesempatan pagi hari ini. Nah, berikan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di kesempatan berikutnya. Masih membahas tentang rahmat Allah ya yang tidak terbatas. Nanti juga Anda bisa bergabung melalui line telepon 0354 3 10 11 08, atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0857 25 35 25 50. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Lutfi Ansori. Pendengar pagi hari ini masih membahas yakinlah rahmat Allah tak terbatas. Baik, Ustadz Lutfi, tadi sudah disampaikan bagaimana mukaddimah yang sudah disampaikan juga oleh Ustadz Lutfi mengenai rahmat Allah yang tidak terbatas. Kalau kita sadari, mungkin dalam kehidupan kita kita banyak berbuat dosa gitu ya Ustaz Lutfi. Terus bagaimana caranya kita yakin, kita meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya kita yakin bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang sudah kita perbuat, Ustaz Lutfi?
2: Kita sering diingatkan agar tidak bersikap ekstrim dalam beragama. Dari para guru-guru kita menjelaskan manusia ini ada dua jebakan psikologis manusia beragama. Yang pertama, orang yang merasa dosanya terlalu besar sehingga merasa Allah tidak akan sudi mengampuninya. Yang kedua, orang yang merasa amal ibadahnya sudah sangat banyak sehingga merasa pasti selamat. Akhirnya ia mendikte surganya Allah. Aku ini sudah pasti ibadahku bagus, bakalan masuk surga. Ini jebakan juga. Jadi yang pertama ngerasa terlalu hina, terlalu rendah untuk meminta ampunannya Allah karena terlalu sering berdosa. Yang satunya lagi terlalu over merasa ibadahnya terlalu bagus sehingga aku bisa mendikte surganya Allah ini akhirnya. Nah, dosa kita itu lebih besar dari teman-teman kita misal. Tapi kita juga harus yakin bahwa ampunannya Allah maha luas. Menganggap dosa kita lebih besar daripada ampunannya Allah itu bentuk kesombongan terselubung itu. Dan bagian dari dosa juga, karena seakan-akan kita menganggap sifat pengampunannya Allah itu memiliki batas. Sehingga jangan sampai kita merasa tertutup dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, pintu taubat dan jalan untuk kembali itu selalu ada. Maka kita juga tidak boleh jadi hakim atas perilaku orang lain. Hari ini mungkin dia yang sedang kita saksikan ini berbuat kesalahan. Tapi barangkali setelahnya dia belajar lalu mendapatkan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah hingga akhirnya dia berubah. Maka doa kita senantiasa itu ya memohon husnul khotimah dalam kesempatan apa. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang khusnul khotimah.
1: Amin.
2: Nah, gitu Mas Rabi.
1: Oke, jadi selalu ada pintu yang terbuka ya untuk bertobat, untuk memohon ampunan kepada Allah. Tidak boleh merasa rendah diri kita atau juga rendah hati. Nah,
2: iya, kita masuk surga itu bukan karena hitung-hitungan amal kita gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, tapi murni karena rahmatnya Allah. Misal, ini para guru-guru kita seringkali mencontohkan juga kisah ini. Ada seseorang yang masuk surga karena dia merasa yang membawaku ke sini itu amalanku. Hidup 60 tahun dan ibadahnya penuh katakanlah. Ya setelah itu ya dibilang sama Allah, kalau gitu kamu masuk surga cukup 60 tahun saja. Setelahnya tidak di surga. Ini yang ngatur demikian kan ya Allah. Jadi harusnya kita itu ya harus merasa bahwa masuk surga pun karena rahmat Allah. Maka yang diharapkan oleh kita itu mendapatkan rahmatnya Allah nanti. Miliaran tahun bahkan kita abadi di dalam surga itu kan karena Allah yang memberikan rahmatnya pada kita. Kita ibadah di dunia paling berapa tahun sih?
1: Betul.
2: Kalau mau di switch bareng itu kan ya tidak seimbang. Wong kita kekal di dalamnya. Maka jangan merasa ibadah kita lah yang paling baik, ibadah kita yang mengantarkannya. Tapi juga jangan kemudian kita berputus asa atas rahmat Allah. Jangan menunggu sempurna untuk menuju Allah. Anak-anak muda bilangnya begitu. Terus berjalan menuju Allah meskipun kita tidak bisa sempurna atau ideal. Nah, karena menunggu sempurna ya tidak sempurna-sempurna. Sama seperti ada orang sudah mampu untuk berangkat umroh kemudian berkata, saya belum mampu ini, belum belum pas, belum cocok. Karena masih ada banyak kurangnya. Ya jangan nunggu sempurna. Karena untuk menuju ke Baitullah itu tidak ada syarat kita harus menjadi manusia yang suci terlebih dahulu. Tidak ada syarat untuk menjadi sempurna terlebih dahulu. Di situ hanya disyaratkan bagi yang mampu.
1: Betul.
2: Kalau kemudian Baitullah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang suci, ya sepi Baitullah. Jadi situ ya ada pendosa juga yang memohonkan harapannya kepada Allah ampunan. Ada yang meminta hajat ini itu, ada yang macam-macam. Jadi jangan mendekat kepada Allah menunggu sempurna. Ya tidak sempurna-sempurna.
1: Jadi sebisa mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan keadaan kita yang sebagaimanapun gitu ya, Ustaz Lutfi ya.
2: Iya.
1: Nah, berkaitan dengan itu berarti dalam konteksnya bagaimana rahmat Allah tidak terputus, termasuk juga mengampuni dosa-dosa para hambanya gitu ya Ustaz Lutfi, dan juga mengabulkan doa-doa.
2: Maka kita harus yakin dengan doa kita perihal memohon rahmat pada Allah. Jika kita tidak layak untuk mencapai rahmat Allah, yakinilah sesungguhnya rahmatnya Allah lah yang sangat layak dan mampu untuk sampai pada kita. Mungkin amalan kita masih sedikit, tapi kita juga harus tahu, harus yakin bahkan bahwa rahmatnya Allah bisa sampai kepada siapapun. Jadi kita jangan terlalu berlebihan, over. Merendah, terlalu rendah juga tidak bagus. Betul. Terlalu tinggi juga tidak baik.
1: Baik Ustaz. Terakhir mungkin
2: closingnya Mas Rufi.
1: Iya, silakan Ustaz Rufi.
2: Jemaah rahimakumullah, rahmat Allah tidak akan pernah terputus, tidak terhenti, dan tidak tersekat terbatas oleh apapun. Harapan merupakan rasa gembira di dalam hati untuk menanti karunia-Nya. Maka bersandarlah total kepada Allah, karena sesungguhnya itulah ketauhidan yang benar. Kita harus yakini bahwa ini bagian dari ketauhidan, di mana keyakinan atas rahmat Allah tidak akan pernah terputus. Keyakinan kita kepada kebaikan-kebaikannya Allah, tidak ada yang mengaturnya. Kapan dan pada siapa Allah akan memberikan, itulah yang senantiasa kita harap-harapkan. Semoga kita semuanya dan juga keluarga kita senantiasa dilindungi Allah dan senantiasa mendapatkan rahmat-Nya Allah.
1: Amin.
2: Dunia hatta akhirah.
1: Amin.
2: Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu kebaikan untuk kita bersama.
1: Amin.
2: Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Lutfi untuk kajian mutiara paginya di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya pagi hari ini. Berakhir demikianlah kajian mutiara pagi di kesempatan Senin 5 Oktober 2026 tadi bersama dengan Ustaz Muhammad Lutfi Ansori Qadim Pondok Pesantren Darussalam Karang Tengah Blumbung Kediri yang membahas yakinlah rahmat Allah tidak terbatas. Jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali menyapa Anda setelah kita dengarkan Warta Pagi pukul 6 dari Pro 1 Surabaya.
0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menilai guru perlu menjadi teladan pendidikan karakter para siswanya. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Faiz Putra melaporkan.
2: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati menyampaikan bahwa guru di era saat ini dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri agar mampu mengimbangi karakteristik peserta didik yang didominasi oleh generasi alfa. Guru dituntut untuk selalu relevan dalam menghadapi pesatnya teknologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
3: Guru memang harus terus ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya, dia harus untuk pelatihan AI, pelatihan coding, macam-macam gitu. Karena kalau enggak ya kita enggak bisa mengikuti mereka, karena dengan tantangan teknologi yang luar biasa ini, maka kita juga harus mengimbangi.
2: Sementara salah satu guru honorer di Surabaya, Arina Manasika, Kana menyebut bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatakan cukup tertinggal lantaran tidak adanya konsistensi pengajaran yang seimbang saat di sekolah dengan di rumah.
4: Karena kadang gini, pembelajaran yang kita sampaikan di sekolah itu ya hanya berlaku ketika di sekolah, kalau di rumah enggak. Sedangkan kalau di luar itu, meski dia WFH ya, sekolah daring atau apalah itu tetap mereka bertanggung jawab penuh dengan tugasnya masing-masing. Kalau di Indonesia itu kebanyakan ya orang tua yang bertanggung jawab atas tugas-tugas anak itu gitu.
2: Selain itu, isu kesejahteraan juga menjadi sorotan utama di momen peringatan Hari Guru Sedunia ini. Melalui momentum ini, harapannya para guru kembali dihormati dan dihargai oleh masyarakat serta mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan yang layak dari pemerintah. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menilai guru perlu menjadi teladan pendidikan karakter para siswanya. Farida Usnia melaporkan.
5: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Mateus Yumarnamto, menilai guru perlu menjadi teladan sebagai dasar pendidikan karakter para siswanya. Karena menurutnya pemerintah Indonesia sudah berusaha meningkatkan harkat dan martabat guru. Mateus Yumarnamto menambahkan, jaminan ekonomi yang baik untuk guru juga sudah dilakukan pemerintah.
6: Dilaksanakan tidak hanya oleh guru tapi juga oleh sekolah adalah bahwa karakter ini memerlukan komunitas, memerlukan lingkup ekologis yang sehat. Jadi sekolah harus dibentuk dan dibangun menjadi sistem ekologi, sistem budaya yang sehat sehingga siswa bisa betul-betul berkembang di sana. Bayangkan kalau di luar kita melihat banyak kejadian korupsi misalnya, ini teladan-teladan negatif yang dihadapi siswa. Mereka harus menjadi kritis terhadap hal-hal ini. Nah, inilah sekolah harus bisa menjadi ekologi kritis yang membangun peradaban manusia yang sesungguhnya.
5: Sementara itu, salah satu wali murid di Kabupaten Sidoarjo, Rodi Rahadiansyah, mengatakan para guru perlu meningkatkan kemampuan karakternya, seperti komunikasi yang baik dengan murid.
7: Dibutuhkan adanya peningkatan kemampuan karakter guru, seperti komunikasi yang baik, pendekatan yang baik, termasuk menguasai bahan ajar yang bisa mengoptimalkan potensi para murid.
5: Wali murid di Kabupaten Sidoarjo, Rodi Rahadiansyah, berharap para guru secara profesional bisa mengajar dengan baik, tanpa lelah, sabar, dan tetap semangat. Farida Husnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah melalui Menko Pangan mengajak seluruh kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, camat hingga pelaku usaha swasta untuk mengoptimalkan penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang. Chantianov melaporkan.
8: Pemerintah mengajak seluruh kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, camat hingga pelaku usaha swasta untuk mengoptimalkan penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengimbau agar berbagai pihak turun tangan mengadakan pasar murah di wilayah masing-masing demi meringankan beban ekonomi warga akibat tantangan kekeringan dan masa paceklik.
9: Saya mengajak seluruh apakah perusahaan, apakah bupati, wali kota, camat ya, untuk ikut sekarang ini di musim ceklik kemarau panjang agar kita mengadakan pasar murah ya, perusahaan-perusahaan, CSR-nya, bupati, wali kota, camat, kepala desa, yuk kita ikut membantu meringankan masyarakat kita karena masih kemarau panjang, peceklik untuk mengadakan pasar murah sehingga masyarakat
8: membantu. Menurutnya, sinergi antar pemerintah daerah dan sektor swasta melalui program CSR sangat krusial dalam situasi saat ini. Langkah tersebut dinilai efektif untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat luas. Melalui gerakan masif pasar murah ini, pemerintah berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga serta daya beli masyarakat di berbagai daerah dapat terlindungi di tengah tantangan cuaca yang ada. Chantianov melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara pemerintah Kota Surabaya untuk memindahkan aktivitas kerja berkantor di Balai RW. Langkah hadir langsung di tengah masyarakat guna memberikan solusi nyata atas berbagai permasalahan warga. Ermina Jane melaporkan.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tidak hanya berkutat pada urusan administratif, tetapi berani turun ke lapangan dan menjalankan aturan secara tegas, serta hadir menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Wali Kota Eri menekankan keberanian menjalankan aturan diperlukan agar birokrasi tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran di lapangan. Menurutnya, para pejabat yang bertugas sebagai pengampu wilayah hingga tingkat balai RW bisa mengubah pola pelaporan kepada pemerintah Kota Surabaya. Ia tidak ingin laporan birokrasi hanya berisi urusan perizinan dan kegiatan administratif. Menurut Wali Kota Eri, pejabat harus mampu menunjukkan perkembangan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
11: Karena mereka ini sudah bertugas di setiap balai RW dan setiap pengampu, maka saya meminta laporannya bukan lagi terkait dengan siapa yang mengurus izin di sana, tidak, tetapi permasalahan di RW itu apa, stuntingnya ada berapa, turun menjadi berapa, penganggurannya berapa, turun menjadi berapa, itu yang dilaporkan pegawai negeri, bukan laporan ada izin masuk sekian, selesai sekian, itu memang itu posisimu, tapi yang untuk menurunkan dia lah tugas dari negara, tugas dari pemerintah kota untuk hadir. Yang terakhir adalah saya mengingatkan bahwa birokrasi ini adalah memegang peranan penting. Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah, kepada birokrasinya, maka di sana akan menjadi perputaran yang luar biasa.
10: Ia menegaskan perubahan Kota Surabaya tidak hanya ditentukan oleh wali kota. Birokrasi menjadi salah satu penggerak utama karena aparatur pemerintahan yang menjalankan berbagai kebijakan hingga ke tingkat masyarakat. Ermina Jain melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
12: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
13: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan sekarang nggak ada nikmati, Pak. Dan atas saya ini dodolan, dia pun ngecap sama mulai, sama gede orang pelayanku. Padahal aku deh.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
14: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para pemuguyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
15: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti?
12: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18 ribu lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar, sejumlah warga binaan Lapas Kediri melakukan kegiatan panen 120 kg ubi cilembu. Ayu Citra melaporkan.
15: Untuk meningkatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan, pada saat ini Lapas Kediri terus melakukan upaya pengembangan kreativitas. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan panen 120 kg ubi cilembu. Menanggapi hal itu, seorang warga binaan Lapas Kediri berinisial HA yang mengatakan sangat senang sekali bisa memiliki keterampilan tambahan sebelum akhirnya ia keluar dari Lapas Kediri.
16: Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah membina dan membimbing kami, biar kami bisa mempunyai keterampilan yang diajarkan di sarana asimilasi dan edukasi yang ada di Lapas 2A Kediri. Pembinaan yang diberikan di sini dari segi pertanian yang sudah diberikan kepada kami, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak yang sudah bertugas di sini.
15: Sementara itu, Kepala Lapas Kediri Gatot Tri Raharja mengatakan pula bahwa agenda panen ubi cilembu ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pembinaan kemandirian, khususnya yang tak hanya berorientasi pada hasil produksi, akan tapi juga sekaligus proses pembekalan keterampilan bagi warga binaan.
17: Kami beserta teman-teman sama warga binaan Lapas 2A Kediri di sarana asimilasi dan edukasi kelotok Lapas kelas 2A Kediri saat ini sedang memanen ketela atau ubi jalar jenis cilembu, ubi cilembu dari hasil warga binaan yang sedang melaksanakan kegiatan asimilasi di kelotok.
15: Dilambangkan oleh Gatot bahwa semua hasil panen akan disalurkan sesuai dengan mekanisme pemanfaatan hasil pembinaan kemandirian. Harapannya, acara panen semacam ini akan terus berkembang sehingga semakin banyak produk yang dihasilkan dari tangan warga binaan Lapas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar meminta timnas Indonesia tetap waspada menjelang menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Oni Arianto melaporkan.
18: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar meminta timnas Indonesia tetap waspada jelang menghadapi Thailand di babak final FIFA Asian Cup 2026. Alif Syafiar minggu siang menilai performa timnas Indonesia saat bermain imbang melawan Malaysia masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki. Menurutnya, Malaysia mampu menguasai permainan dan memberikan tekanan pada lini pertahanan timnas Indonesia sepanjang pertandingan. Ia menilai Indonesia beruntung tidak kebobolan lebih banyak dalam pertandingan tersebut. Alif Syafiar juga menyoroti peran Justin Hubner yang melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang timnas Indonesia.
19: Betul sekali. Jadi kita melihat kita imbang lawan Malaysia. Mari kita telaah, kita bedah permainan. Kita itu ditekan sama Malaysia. Malaysia itu banyak menguasai bola dan hampir gol. Ada penyelamatan dari Justin Hubner itu. Kalau enggak, kita kebobolan 1-0 lawan Malaysia. Kita harus waspada bahwa permainan kita menurut saya masih perlu diperbaiki, dan nanti ujian sesungguhnya adalah yang melawan Thailand. Lawan Thailand ini akan jadi kunci pertama atau ujian pertama bagi Don Hartman sebelum ke Piala Asia.
18: Alif Syafiar menegaskan John Hartman harus membuktikan kemampuannya melalui pertandingan final tersebut. Performa dan strategi Indonesia menghadapi timnas Thailand dinilai menjadi gambaran penting untuk persiapan menuju Piala Asia. Oni Arianto laporkan.
0: Hasil pertandingan antara PS Barito Putra melawan Persela Lamongan dalam pekan keempat Pegadaian Championship 2026-2027 selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
20: Persela Lamongan sukses mencuri 3 poin penting saat bertandang ke markas Barito Putra dalam lanjutan kompetisi championship. Bermain di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Laskar Joko Tingkir julukan Persela menang tipis 0-1 melalui gol tunggal Kapten Dendi Sulistiawan pada menit ke-79 memanfaatkan skema tendangan pojok yang dilepaskan J.K. Sosa. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil permainan disiplin dan strategi yang disiapkan menghadapi agresivitas Barito Putra yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri.
21: Dari analisa kita memang ya saat Barito main di kandang mereka pasti akan menggembung-gembung ya, karena main di depan pendukungnya. Yang pasti kita tunggu dulu, kemudian ada momen kita baru akan counter attack. Dan ya memang jadi catatan juga kita buat Barito memang setelah pertandingan sama kita berarti 8 gol juga masuk di gawang Barito. Jadi memang kita analisa juga pertahanan mereka memang agak longgar. Oleh sebab itu babak kedua tadi kita akan lebih naik ke depan, dan begitu kita gol ya pasti kita akan bertahan, dan itu saya pikir setiap tim pasti melakukan itu.
20: Pelatih Barito Putra, Hendry Susilo, menyoroti hilangnya konsentrasi di lini belakang yang kembali menjadi persoalan Barito Putra.
3: Saya pikir ya itu masalah kita ya selama beberapa game ya. Selalu di akhir menit pasti plus konsentrasi. Kemarin 2 hari kita banyak perbaikan di situ, termasuk juga perbaikan di depan ya. Tapi betul saya setuju tadi agak ada perubahan sedikit, tapi sebetulnya gol itu tidak perlu terjadi kalau ada komunikasi ya.
20: Dengan hasil ini, tak merubah posisi Persela Lamongan di klasemen sementara Championship pada peringkat 2 dengan koleksi 11 poin, sebab di waktu yang sama, Deltras FC juga meraih kemenangan atas Persiba Balikpapan. Sedang Barito Putra berada di peringkat 6 dengan koleksi 4 poin. Farin Reki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan terlebih dahulu paket feature mengenang peristiwa bersejarah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato digelar di Surabaya.
4: Teriakan kemerdekaan menggema. Massa bergerak menuju Hotel Yamato. Sejumlah pemuda menaiki gedung di tengah situasi yang semakin tegang. Ketegangan pecah, di atas gedung bendera Belanda masih berkibar. Bagian birunya disobek, merah dan putih tersisa. Namun, peristiwa itu tidak sedang terjadi kembali. Tembakan, kepungan massa, hingga dengan perobekan bendera tadi merupakan reka adegan dalam opera kolosal Merah Putih Bertanya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, turut hadir dalam pertunjukan yang membawa penonton kembali pada suasana perjuangan area.

0: pejuang kemudian menaiki gedung dan merobek bagian birunya, menyisakan merah dan putih.
1: Merdeka!
0: Bagi Kusman, seorang veteran yang mengenang perjuangan Surabaya, adegan tersebut membawa kembali ingatan pada masa ketika kemerdekaan dipertahankan dengan keberanian dan pengorbanan.
2: Menghayati ya, saya sampai bisa menetes dari mata, saya dia benar melihat ini menetes dari mata. Ingat para berjuang itu susahnya untuk merebut kemerdekaan susah. Apalagi pada waktu bukti perobian ini. Ya, itu korbannya banyak sekali ya. Memang tidak ditunjukkan di sini. Tapi seperti tadi ada beberapa yang ditembak, sebetulnya hanya sedikit aja. Tapi betul banyak korbannya. Namun karena dengan pengorbanan itulah saya sebagai termasuk pejuang ya, saya juga bukan pejuang, saya meneruskan perjuangan ingin jangan sampai terjadi di masa yang akan datang, sehingga saya tersenyum dalam hati saya, sehingga saya bisa melihat kematian, karena itu penghayatan ya. Kalau hanya lihat tertawa-tawa seperti umum, tidak bisa menangis. Tapi kalau pelakunya bisa menangis, hanya susah orang berjuang ya itu.
0: Dari atas panggung, sejarah kemudian berpindah ke mata penonton. Antusiasme masyarakat terlihat dari kerumunan yang memenuhi lokasi pertunjukan. Mereka rela berdesakan untuk menyaksikan langsung kisah perjuangan yang selama ini lebih banyak dikenal melalui buku dan cerita sejarah. Salah satunya Ridwan, warga Surabaya.
3: Mudah-mudahan selama kita perjalanan sampai tempat ini dalam keadaan sehat dan sampai tujuan ini merasa sedikit senang lah menikmati suasana yang seperti ini.
0: Menghidupkan kembali peristiwa sejarah tentu bukan sekedar menghadirkan kostum dan adegan pertempuran. Ada suasana yang harus dibangun, ada ketegangan yang harus dirasakan penonton.
4: Tahun 2026 ini mengangkat tema Merah Putih Bertanya, sebuah refleksi bagi manusia Indonesia kok dari zaman revolusi Surabaya, peristiwa perobekan hingga sekarang kok ujung-ujungnya disebut Indonesia enggak tangga baik-baik saja, maka kita mencoba memberikan kontemplasi lah Pak. Hingga kita mulai dengan bagaimana sih pahlawan bangkit untuk menanyakan lewat kafan panjang muncul penari-penari yang tumbuh, yang lahir, terus kemudian sampai pada ujungnya Surabaya yang harus di masa depan Surabaya juga masa depan Indonesia itu di pundaknya anak muda.
0: Sekitar 750 pemain dilibatkan dalam pertunjukan ini. Mereka menghidupkan kembali rangkaian peristiwa dari suasana Surabaya yang memanas. Desakan massa hingga adegan para pejuang menaiki Hotel Yamato. Hotel yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit Surabaya. Sejarah memang telah berlalu, namun di atas panggung suara itu kembali terdengar. Bukan untuk mengulang pertempuran, melainkan untuk mengingat bahwa kemerdekaan yang diraih pada 1945 pernah dipertahankan dengan keberanian.
5: Ya, pendengar, dengan berakhirnya paket feature, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Baik, benar, selamat pagi di mana pun Anda berada. Semoga hari ini, hari Senin ya, 5 Oktober 2026, Anda masih selalu diberikan kesehatan. Pagi hari ini, seperti biasa, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan perakiraan cuaca ya dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri, yang pagi hari ini akan disampaikan oleh prakirawan Mas Radit ya, Radit Fadli. Untuk laporannya kami persilakan Mas Radit.
2: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Kediri. Untuk saat ini kami dari BMKG Doho Kediri akan memperkirakan cuaca yang berlaku pada hari ini tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 untuk Kediri Raya. Yang pertama untuk kota Kediri, diperkirakan cuacanya secara umum cerah hingga cerah berawan dengan angin yang bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin mencapai 22 km per jam dengan suhu udara berkisar dari 24 hingga 33% dengan kelembapan udaranya 43 hingga 83 untuk suhu udara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar dari 43 hingga 83%. Kemudian untuk Kabupaten Kediri, diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan hingga berawan dengan angin dari arah selatan dengan kecepatan angin mencapai 23,1 km per jam dengan suhu udara berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya mencapai 45 hingga 89%. Kemudian untuk Kabupaten Blitar, diperkirakan cuaca hari ini cerah hingga cerah berawan untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin mencapai 15,8 km per jam dengan suhu udara berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar dari 47 hingga 92%. Kemudian untuk Kota Blitar juga sama, yaitu cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan arah angin sama-sama dari tenggara dengan kecepatan anginnya juga sama 15,8 km per jam dengan suhu udara mencapai 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 46 hingga 93%. Kemudian untuk Nganjuk, diperkirakan cuaca hari ini juga sama cerah hingga cerah berawan dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin mencapai 23,5 km per jam dengan suhu udara berkisar dari 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 41 hingga 76%. Kemudian untuk Kabupaten Tulungagung, diperkirakan cuaca hari ini secara umum cerah berawan dengan angin dari arah tenggara dengan kecepatan angin mencapai 15,2 km per jam dengan suhu udara berkisar dari 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya berkisar dari 61 hingga 96%. Kemudian yang terakhir untuk Kabupaten Trenggalek, diperkirakan cuaca hari ini cerah hingga cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan angin mencapai 13 km per jam dengan suhu udara berkisar dari 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 58 hingga 98%. Jadi untuk kesimpulannya, daerah Kediri Raya dari semua wilayah diperkirakan hari ini itu cerah hingga cerah berawan, kemudian anginnya dominan dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan angin bisa mencapai 23 km per jam dengan suhu udaranya dapat mencapai 34 derajat Celcius pada saat siang hari. Seperti itu, Mas.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Radit untuk laporan perakiran cuacanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat kembali melanjutkan tugasnya Mas Radit.
2: Baik, Mas, sama-sama. Selamat bertugas juga kembali.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Nah, pendengar, itu tadi laporan perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi BMKG Kediri ya, Doho. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya pagi hari ini.
0: Anda baru saja mengikuti Peta Cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
3: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Ansos Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid menyebutkan bahwa sebanyak 4,1 juta konten judi online atau judol sudah ditangani. Pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan juga mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Namun demikian, pendengar, hal tersebut bukanlah sebagai catatan capaian, namun harus menjadi perhatian bersama. Sebab setiap pemerintah melakukan penindakan judol, berbagai konten dan juga aktivitas baru lainnya kembali muncul. Menkom Digi menuturkan dari 4,1 juta konten judol yang dilakukan penindakan, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan juga alamat IP. Hal tersebut berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal atau Ditjen Pengawasan Ruang Digital Menkom Digi. Nah, dari hasil penelusuran tersebut, pendengar, bahkan ditemukan situs dan juga alamat IP yang sebagian besarnya berasal dari luar negeri. Para pelaku kejahatan perjudian di ruang digital juga menargetkan korban-korbannya yang merupakan masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti nyata akan pelanggaran aktivitas judol yang memiliki karakter kejahatan internasional dan juga transaksional. Sehingga ditelaga ditegaskan oleh Menkom Digi, pemberantasan judol tidak hanya dapat dituntaskan oleh satu pihak saja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benar, demikianlah Kediri pagi ini. Nanti kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7. Lalu kami akan kembali menyapa Anda dalam Kediri Menyapa pagi ini.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kumpul baris istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id